0: Lintas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
1: Nah, dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
0: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
0: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
3: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan. Yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
0: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
5: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
6: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
7: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama. Karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
9: Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Koalisi Pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan.

0: Gak ada mesin pencari, tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Ah, akhirnya habis juga.
2: Ngapain botolnya dibuang situ?
1: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
2: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
1: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
2: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
1: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
2: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
1: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
2: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
1: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
2: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
3: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.
4: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terbaru.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimengunasi.

0: tengo tajas de Madrid, cámate, aquí ven nada.
1: No, no, no, no, no. Cambia alih benda Aceh. Masa. Listrik tidak stabil, mohon maaf. Mabu tidak bisa bergabung. Terus, dah. Benda Aceh.
0: Mana apa benda Aceh? Takut dialihkan dengan benda Aceh.
1: Okey.
0: Nah, listrik nak stabil. Nak makan mati, tak akan mati.
1: Tak ada yang benda-benda nyau. Mahinan ni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita dalam Labuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada narasumber kami di ujung telepon Rabu 14 Oktober 2026. Ada Pak Denny Husin, Kasubsi Giat Aja dari Lapas Kelas 2B Melabuh. Kita mengangkat bagaimana pelepasan bibit ikan lele mewujudkan ketahanan pangan di Lapas Melabuh. Kita sapa Pak Denny Husin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Pak Den. Ya, ternyata Pak Denny Husin terputus ya. Kita coba lagi. Mudah-mudahan jaringan bagus. Ini telepon juga jaringan lagi kurang bersahabat ya. Kita coba kembali bersama Pak Denny Husin. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini bisa kita tersambung dengan baik dengan Pak Denny Husin ya. Dan tadi sudah kita tersambung, tiba-tiba putus kembali. Kita ingin tahu bagaimana perkembangan untuk ketahanan pangan di Lapas Melabuh ini. Dan karena ini penerimaan bibit ikan lele sudah dilakukan oleh Lapas Melabuh. Wow, tidak bisa juga ya. Aduh, ngeri juga. Bisa tidak normal nih. Kita terus berupaya. Mudah-mudahan Pak Denny Husin bisa tersambung dengan baik bersama kita. Kasubsi Giat Aja Lapas Melabuh. Tahu untuk penebaran bibit ikan lele ini di Lapas Kelas 2B Melabuh. Nah, sudah tersambung. Mudah-mudahan sinyal bagus. Ya, assalamualaikum Pak Den. Kok terputus ya? Aduh, gimana ini? Kayaknya kurang bersahabat sekali ini sinyalnya. Terus kita coba lagi untuk tersambung dengan Pak Denny Husin ya. Kasubsi Giat Aja. Ya, Giat Aja. Dan terus kita coba kembali terus untuk tersambung bersama Pak Denny Husin di pagi hari ini.

0: telah lama.
1: Pak Dani Husin sudah tersambung kembali dari Lapas Melabu. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Dani.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar nih Pak Dani? Waduh, nggak bisa nih. Ini ya. Ya, kita sudah berupaya. Namun, tuh saat ini kendalanya sangat luar biasa. Berapa kali kita sudah terkomunikasi, tiba-tiba menghilang begitu saja ya. Ya, coba kita sambil cari solusi untuk ini. Kita coba pakai Android ya. Di sini tidak bisa, sudah 3 kali. Ya, Pak Denny. Halo, Pak Denny. Halo, Pak Denny. Sudah tersambung ya. Apa kabar nih Pak Denny?
2: Ya.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik Pak John.
1: Iya, kabar baik ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa dialog sebentar untuk bagaimana penebaran ikan, benih ikan lele di Lapas Melabu untuk mewujudkan ketahanan pangan. Semoga saja ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah ini bisa memberikan hasil yang sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Mungkin sebab Pak Denny bisa jelaskan penebaran bibit ikan lele ini berapa banyak nih?
2: Ya, penaburan bibit kemarin itu Pak John sekitar 4.000 ekor John.
1: 4.000 ekor.
2: Dalam satu, ya 4.000 ekor itu dalam satu kolam Pak John.
1: Dalam satu kolam ya. Itu ya. Ikan apa? Ikan lele?
2: Ikan lele Pak John, ikan lele. Kemudian kita sebelahnya kan ada beberapa kolam juga yang dulunya bukan ikan lele, cuma karena ada yang bertahan dengan kondisi air seperti itu ya, kita kan budidaya ikan lele ya Pak John.
1: Iya. Untuk ikan lain kita tidak menebar bibitnya ya?
2: Dulu pertamanya itu kita ada ikan nila, ada juga Pak John, ikan nila.
1: Ikan nila ya?
2: Cuma nggak bertahan sama kondisi air di tempat ini Pak John. Banyak yang mati ya.
1: Iya,
2: cuma ikan lele yang bertahan, jadi lanjutkan ikan lele. Jadi semuanya sekarang ikan lele Pak John.
1: Semuanya ikan lele sekarang ya. Ini sudah berapa lama tadi? Sudah sebulan dilepas.
2: Iya, Pak.
1: Sudah sebulan ditebarkan di kolam.
2: Yang ini baru Pak John, baru 1 minggu. Kalau kita bilang kan sudah lama, Pak. Dari bulan berapa, sudah 3 kali panen Pak John.
1: 3 kali panen ya. Ya, mungkin apa menjadi landasan hingga di lapas ini ada penebaran ikan dan pemeliharaan ikan dan sebagainya gitu Pak Den?
2: Ya, itu salah satu mewujudkan ketahanan pangan Pak John. Kita mendukung program pemerintah melalui Kementerian Irigasi dan Pemasyarakatan Pak John. Dalam mendidik itu kan termasuk kegiatan kemandirian Pak John.
1: Ya.
2: Salah satunya di situ ketahanan pangan. Sekarang yang lagi ajukan program itu kan untuk budidaya ikan lele. Jadi itu mungkin lebih mudah apabila kelak mereka kembali ke masyarakat dan bisa menjadi pendapatan ataupun kegiatan yang bisa membuat mereka lebih mandiri gitu Pak John.
1: Yang kita lepas ikan lele ini nanti kalau sudah panen dipasarkan atau bagaimana nih Pak Den?
2: Ya, kebetulan itu kan jumlahnya sekitar, kalau panen itu Pak John sekitar 250 kilo gitu Pak John. Jadi 5% itu dimasukkan ke Bama, ke dapur lepas Pak John. Yang lainnya kita pasarkan keluar gitu.
1: 5% di dapur ya? Dapur kita.
2: Ya, 5%.
1: Nah, selepas selebihnya tadi di pasar ke pasar gitu ya?
2: Iya.
1: Jadi untuk warga kita mendapat juga haknya setelah dipasarkan gitu Pak Den?
2: Warga mana aja?
1: Warga binaan.
2: Oh ya. Warga binaan sebagian mereka kan kita latih biar mereka lebih paham mengenai itu dan yang bekerja di situ mendapatkan premi Pak John. Premi dari hasil penjualan ikan lele itu.
1: Dapat premi dari hasil penjualan ikan. Memang ketahanan pangan yang sangat luar biasa, kita lihat sendiri Lapas Melabu ini berapa pohon penghijauan pun dilakukan, mulai dari pohon kelapa dan sayur-sayuran, Kita sering lihat ini luasnya lahan juga cukup untuk lapas. Dan kolam ini cuma satu ya dari luas lahan kita nih Pak Den.
2: Enggak Pak John, kolam itu kita semua ada 6 Pak John.
1: 6 kolam
2: ya? Ukurannya satu kolam, ya ukurannya ukuran kolam satu itu 2x4 meter Pak John. Satu kolam 2x4 meter.
1: 2x4 meter, lumayan luas ya.
2: Iya.
1: Itu berapa berapa bisa ditampung tuh kalau 2x4 meter tuh 600
2: pas. Itu sebut yang biasa kami isi Pak John 5.000 ekor bibitnya Pak John, karena kalau lebih dari itu kan sudah berdampak nggak bagus Pak John,
1: nggak bagus ya untuk pertumbuhan daripada ikan tersebut, agak terganggu nanti kalau lebih ya.
2: Iya Pak John.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, mungkin Anda ingin bergabung bersama kami ya. Keadaan ini memang darurat karena sinyal tidak bersahabat ya. Dan juga untuk live di radio, kita sedang terjadi gangguan penormalan listrik. Kita live di audio streaming di YouTube. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan 0811-688-9697 kami buka. Di 08 11 688 9697. Seperti biasa kami sapa pendengar kami yang bisa bergabung di pagi, Bang Hai, Bang Yan, ada Pak Le, ada Pak Budi ya, Mirna yang biasa bergabung, Bang siapa lagi, Panti, Tengku siapa di Panti, saya lupa nih ya. Tengku siapa di Panti yang biasa bergabung. Silakan bergabung ya. Kita tidak lama ini karena keadaan ini keadaannya sangat tidak mungkin kita lanjut lama karena keadaan penormalan listrik ya. Ya mudah-mudahan bisa ikuti, bisa Anda bergabung bersama kami 0811-688-9697. Ada Pak Deni Husin, Kasub Sigiat aja dari Lapas Kelas 2B Melabuh, telah melakukan ketahanan pangan berbagai macam upaya, termasuk melepas bibit ikan, menebar bibit ikan. Ini sudah dilakukan Lapas Melabuh. Ini untuk pembinaan warga, yang mana dengan melakukan hal tersebut, nanti warga sudah lepas, sudah keluar dari lapas, sudah kembali ke masyarakat, bisa melakukan usaha-usaha untuk UMKM, membangkitkan ekonomi keluarga. Itu harapan daripada Lapas Melabuh. Seperti kita lihat bersama, Lapas Melabuh ini, pemirsa dan pendengar, saya sering melihat perkembangan di sana. Itu lahan sangat luas ya, di belakang juga di samping, dengan pohon kelapanya yang begitu indah ya, kelapa pendek ya, yang sudah berbuah, dan juga ada bermacam tanaman berbuah seperti daun singkong dan saus mayur lengkap. Dan tadinya juga pernah diadakan tanam padi, tapi untuk saat ini kayaknya tanaman padi nggak ada lagi Pak Den ya.
2: Tanam padi kemarin sudah kami lakukan Pak John, cuma ya karena kondisi kemarin air kurang, ya kayaknya kurang bagus. Cuma padi sudah tertanam gitu Pak John.
1: Sudah tertanam ya, tapi untuk airnya ini kita masih kekurangan ya Pak Den ya?
2: Ya kekurangan air kemarin itu kan, jadi kami lambat dari yang seharusnya gitu Pak John.
1: Untuk pohon kelapa ini berapa variasi banyak yang sudah ditanam, yang sudah berbuah ataupun yang lagi membesar nih Pak Den? Kelapa kita ada banyak yang berbuah ya?
2: Pohon kelapa belum berbuah Pak John. Kemarin yang ditanam 200 pohon Pak John ya, 200 pohon. Itu lagi masa pertumbuhan Pak John.
1: Masa
2: belum
1: pertumbuhan, iya. Belum berbuah ya. Pohon kelapanya belum berbuah ya. Kalau pohon kelapa belum berbuah dan hal lain, ada tanaman seperti tebu misalnya, ataupun ada tanaman-tanaman yang sifatnya berbuah gitu Pak Den ya. Mangga juga Pak Den ya?
2: Iya mangga ada. Kalau untuk sayuran itu timun, terong juga ada Pak John.
1: Kacang panjang?
2: Kacang panjang juga ada.
1: Dilengkap ya? Kemarin kayaknya ada bawa.
2: Kacang tanah juga ada Pak John.
1: Ada kacang tanah. Itu kacang tanah. Kacang tanah sudah panen juga ini ya?
2: Kacang tanah sudah, yang belakangnya sudah panen Pak John.
1: Sudah panen.
2: Yang
1: Jadi Lapas terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan ketahanan pangan. Dan memang Lapas Melabuh ini seperti lapas-lapas lain ini, seluruh tanah air, seluruh Indonesia pemirsa pendengar, untuk ketahanan pangan lapas ya. Memang kalau kita lihat Nusa Kambangan yang luas begitu lahannya, dan Lapas Melabuh juga lahannya, tapi tidak seluas Nusa Kambangan. Kalau Nusa Kambangan hampir ratusan hektar ya luasnya, tapi di Melabuh bisa dioptimalkan untuk ketahanan pangan dengan pemeliharaan ikan lele, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk sebagian untuk dimakan di dapur bersama warga binaan, dan juga kalau kelebihannya dibawa ke pasar, kata Pak Den ya, dibawa ke pasar, dijual, dan yang bekerja dapat apa namanya istilahnya untuk lelah lah Pak, untuk lelah lah premi ya. Ya gitu. Ya, mungkin pendengar yang ingin bergabung kami buka kembali. Kita tidak ini bisa lama untuk ini karena keadaan untuk penormalan listrik ya. 08116889697 ini juga kita live di streaming. Biasa pendengar kita di radio bisa ikut nih Pak Den. Karena lagi penormalan untuk radionya ini saat ini kayaknya masih off ya. Yang hidup ini audio streaming RRI digital kita on dan juga YouTube on, dan mudah-mudahan ini pendengar yang biasa dengar radio mungkin tidak bisa monitor ya, karena kayak Bang Hai dia nggak pakai RRI digital, dia radio biasa. Ya mudah-mudahan bagi pendengar ini yang kita sampaikan informasi ini bermanfaat, karena pengembangan usaha di lapas ini untuk membudayakan, untuk membiasakan warga-warga binaan ini sehingga dia meraih hasil nanti, dan juga paham bagaimana cara-cara untuk melakukan pemeliharaan ikan, menanam pohon, sehingga nanti di saat dia sudah kembali ke masyarakat ini tentunya sudah mempunyai ilmu, mempunyai skill, keahlian yang ada gitu Pak Den ya.
2: Iya Pak Den, betul Pak Den.
1: Ini Pak Den lagi bersama kawan-kawan seperti biasa nih.
2: Ya, Pak John, ini saya lagi di luar juga nih, lagi tempat yang posisinya bagus jaringan, Pak John, nggak putus-putus.
1: Jadi di dalam nih ya?
2: Di luar nih, Pak John,
1: di luar kantor. Oke. Ya, oke, Pak Den. Mungkin kita tidak lama, Pak Den, ya, mengingat ini ya, keadaan. Namun kita terus mengadakan RIM-nya apa di pagi hari ini. Semaksimal mungkin ya, karena seperti kami jelaskan tadi untuk saat ini di RRI Melabuh sedang penormalan ya listrikan, ya mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini menjadi azan manfaat bagi kita semua, bagi pemirsa ya. Kalau pendengar ini tidak bisa monitor ya, karena ini lagi off radionya. Dan Pak Den, mungkin bisa kita simpulkan saja di pagi hari ini, mengingat keadaan di sini juga, apa yang telah kita lakukan, memberikan pemberdayaan untuk ketahanan pangan lapas ini, sehingga warga binaan kita ini lebih optimal, lebih mendapat ilmu pengetahuan yang bisa untuk diri sendiri dan untuk keluarga, bahkan untuk masyarakat nanti gitu Pak Den ya.
2: Iya betul.
1: Jadi apa yang disampaikan Pak Den ini, terakhir kita akan tutup nih Pak Den.
2: Ya, yang disampaikan mereka warga binaan selama mengikuti kegiatan bidang mendayan itu untuk bekalnya yang akan merubah pemikirannya sehingga tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif lagi Pak John.
1: Setiba ke masyarakat gitu ya?
2: Nah, sewaktu mereka kembali ke masyarakat, mereka sudah punya pemikiran sendiri, tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya.
1: Dan sehingga masyarakat pun bisa menerima mereka gitu nanti ya?
2: Ya, sehingga masyarakat bisa menerima dan mereka pun lebih aktif seperti yang sebelumnya gitu.
1: Oke. Baik Pak Den, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini azan manfaat, ada azan manfaat bagi kita semua. Pak Den, terima kasih karena dengan kesibukan sudah apel dan banyak hal-hal yang diselesaikan di lapas. Terima kasih atas waktu Pak Den.
2: Terima kasih sama-sama Pak John.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yaitu Pak Dani Husin, yaitu Kasubsi Giat Aja dari Lapas Kelas 2B Melabuh sudah bersama kita. Ya mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi memberikan azas manfaat bagi kita dan memberikan hal positif tentunya bagi warga binaan kita yang ada di Lapas Melabuh ini. Karena Lapas Melabuh ini pendengar sangat sangat luas ya, sangat luas sekali. Ya lahannya pun luas. Ya mudah-mudahan ini dengan lahan luas bisa dimanfaatkan menjadi lapas yang untuk memberdayakan ketahanan pangan gitu ya. Karena kita ketahui lapas ini untuk kapasitasnya dia bisa menampung 600 warga binaan gitu ya. Bisa menampung 600 warga binaan dan juga ini menjadi ketahanan pangan ini memang dicetuskan oleh pemerintah di seluruh lapas di tanah air, bukan Melabuh saja ya, di seluruh lapas di tanah air ini untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai asta cita dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mana untuk memberdayakan masyarakat ya, ketahanan pangan ini seperti menanam padi, menanam sayuran dan juga penebaran bibit ikan lele. Itu pendengar yang dapat kami sampaikan, sajikan untuk di pagi hari ini. Saya John Heru, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Kepala LPP RI Melabuh, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
3: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
4: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
3: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
4: Wah, terus harganya gimana nak?
3: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
4: Kapan kita beli, Ma?
3: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
5: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimonggo Nasi.

0: ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Jika sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, Fadil akan memandu beberapa program-program acara yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan sebentar lagi nantinya kita akan bergabung dan juga menghadirkan program Halo RRI. Sejumlah nantinya keluhan bagi seluruh masyarakat Aceh Barat yang nantinya bisa disampaikan dalam program tersebut melalui program Halo RRI, melalui layanan telepon kami di 0816889697 ataupun bisa menyampaikan melalui WA kami di 0812-7913-4007. Sembari nantinya kita akan bergabung dalam program Halo RRI, beberapa lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan sembari teman-teman dari teknik untuk menyiapkan untuk bisa kita live streamingkan melalui channel YouTube kita di RRI Malabo.
2: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
3: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
2: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
3: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
2: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
2: Benar juga ya. Kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
3: Tepat sekali, jangan menunggu nanti. Mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif, mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fadil Tarmizi dalam program Halo RRI edisi siar hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini Fadil juga ingin mengajak bagi seluruh para pendengar di siaran terestrial melalui frekuensi 97 MHz. Nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0816889697. Ataupun keluhannya juga bisa disampaikan melalui WA kami di 0812 7913407. Beberapa keluhan nantinya akan kami sampaikan ke pihak terkait dan juga nantinya kita akan konfirmasi untuk terkait keluhan yang disampaikan oleh para pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui channel YouTube kami di channel YouTube RRI Melabo. Dan juga di kesempatan pagi hari ini Fadil juga ingin mengucapkan kepada seluruh para pendengar selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk seluruh masyarakat di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan, dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live streaming kami di rri.co.id. Dan di kesempatan pagi hari ini keluhannya nantinya juga bisa Anda sampaikan melalui channel YouTube kami dan juga bisa memberikan komentar di live streaming kami di channel YouTube RRI Melabo. Namun sembari nantinya kita akan menunggu bagi para pendengar dan juga kita akan membuka beberapa informasi terbaru terkait dengan bagaimana perkembangan di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdia, dan Kabupaten Semelu dan juga termasuk Kabupaten Aceh Selatan. Di kesempatan pagi hari ini Fadil akan merangkum sejumlah informasi terbaru yang nantinya masyarakat juga bisa menanggapi dan juga bisa memberikan masukan di kesempatan pagi hari ini untuk di daerah bagi para pendengar untuk bisa nantinya ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI Melabuhkan Alih Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, Fadil juga telah merangkum beberapa informasi terbaru. Karena memang beberapa hari terakhir, kesiapsiagaan juga dalam menghadapi potensi banjir dan cuaca ekstrim juga menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dan juga pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menggelar apel siaga bencana, dan sementara sebelumnya BPBD juga melaporkan terkait dengan adanya peningkatan debit sejumlah sungai ketika hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana kesiapan kita di tingkat gampung, apakah drainase sudah berfungsi dengan baik, dan juga bagaimana kondisi jalan, gorong-gorong, dan kawasan yang selama ini rawan tergenang. Tentunya kita hari ini tidak berbicara tentang kekhawatiran, kita juga ingin mengetahui langkah nyata, dan juga mendengarkan pengalaman warga sekaligus mencari solusi bersama. Karena itu kami juga ingin mengajak bagi para pendengar untuk bisa bergabung dalam dialog dan juga dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini untuk bisa menyampaikan kondisi yang Anda lihat langsung di lingkungan masing-masing dan juga menceritakan persoalan yang perlu segera mendapat perhatian dengan tetap menyampaikan informasi secara jelas dan bertanggung jawab. Dari beberapa rangkuman informasi terbaru, Fadil juga telah merangkum ada terkait dengan topik kesiapsiagaan banjir dan cuaca ekstrim, yang mana beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama unsur Forkopimda telah menggelar apel siaga bencana untuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan juga potensi banjir. Langkah ini juga merujuk pada prediksi peningkatan curah hujan yang berpotensi berlangsung hingga awal 2027. Nah, nantinya bagi masyarakat yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam program Halo RRI, Anda juga bisa menanyakan langsung terkait dengan saluran air dan juga titik rawan banjir yang sudah ditangani dan juga informasi tentang peringatan dini yang telah disampaikan kepada warga di Aceh Barat sendiri. Nah, yang kedua, ada juga informasi beberapa waktu lalu ketika debit air sungai meningkat, warga juga diminta waspada pada beberapa di awal Oktober ya. Dan juga BPBD Aceh Barat telah melaporkan peningkatan debit Krungwela di sekitar jembatan Sungai Mas, kenaikan debit Krung Merbo di wilayah Pantai Cermen saat hujan deras. Nah, ketika debit air meningkat dan juga warga diminta waspada, yang perlu ditanyakan di kesempatan pagi hari ini dalam program Halo RRI dan juga bisa menyampaikan keluhannya, bagaimana kondisi sungai dan kawasan rawan genangan saat ini, apakah ada titik yang membutuhkan normalisasi sungai, perbaikan drainase, ataupun dilakukan penanganan segera. Dan juga yang paling menarik adalah yang baru-baru ini, yang mana Aceh Barat sendiri baru saja merayakan peringatan HUT Kota Melabuh ke-438, dan juga ini bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini dampaknya bagi UMKM sendiri. Karena memang serangkaian peringatan HUT Kota Melabuh ke-438 ditutup pada 11 Oktober, yaitu 3 hari yang lalu, dan juga beberapa informasi juga menyebutkan penyajian 2026 gelas kopi Kopiko memperoleh rekor muri. Pemerintah daerah juga menyampaikan harapan agar kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan serta olahraga membuka peluang bagi UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat sendiri. Nah, yang perlu ditanyakan nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam program Halo RRI, apakah pedagang kecil benar-benar merasakan peningkatan penjualan, dan juga bagaimana evaluasi penyelenggaraan kebersihan parkir dan ketertiban setelah acara. Nah, ini menarik ketika ingin dibahas dalam program Halo RRI, dan juga bagi para pendengar yang mungkin kemarin telah hadir melihat langsung bagaimana perayaan HUT Kota Melabuh sendiri ya, yang di kesempatan beberapa waktu lalu, nantinya Anda bisa juga menggambarkan bagaimana secara gambaran pelaksanaan HUT Kota Melabuh dan juga memberikan masukan kepada pihak terkait yang telah menyelenggarakan acara tersebut. Dan juga sejauh ini kita akan balik lagi ke dalam tema pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ada topik yang juga telah Fadil rangkum, yaitu adalah pemulihan fasilitas pendidikan pasca banjir. Beberapa media juga melaporkan pemerintah akan membangun kembali sekolah yang rusak akibat banjir bandang di pedalaman Aceh Barat. Informasi ini layak ditindaklanjuti untuk mengetahui proses pembangunan, kesiapsiagaan, maksud kami kesiapan ruang belajar, dan kondisi siswa terdampak. Nah, sejauh ini mungkin warga juga bisa melaporkan bagaimana seperti di wilayah Jambak, Sikundo, dan juga beberapa wilayah lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Pantai Cermen terkait dengan bagaimana pembangunan sekolah, fasilitas sekolah sejauh ini, nantinya bisa disampaikan dalam program Halo RRI yang nantinya kita akan tindak lanjut bersama pihak terkait. Nah, Yang biasanya juga menjadi keluhan oleh warga sendiri seperti beberapa fasilitas ruas jalan di lintas nasional ya. Tepatnya di Desa Suwak Raya dan juga menuju Suwak Timah. Karena memang keluhan pernah disampaikan mengenai permukaan jalan. Nah, kita kan menanggapi langsung bagi para pendengar yang telah bergabung melalui layanan telepon kami di kesempatan pagi hari ini dalam program Halo RRI. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ada Pak Herman di KW16 yang telah bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Silakan Pak Herman, apa yang ingin disampaikan keluhannya?
1: Saya mengeluh sekali ini masalah jalan. Ini jalan ibarat di Bergang itu kan banyak kali kita jalan.
0: Di Desa Putim ya Pak Herman ya? Di Desa Putim ya?
1: Kalau saya Puu.
0: Oh Puu ya, berarti kalau saya, di Bergang tepatnya di lintasan
1: di kan para kali jalan tuh daerah ini ada juga daerah Cotrung ada juga cuma nggak banyak. Yang paling parah sudah ada Bergang tuh, kasihan tuh anak-anak sekolah tuh.
0: Sudah pernah terjadi insiden ataupun ada korban Pak Herman sejauh ini?
1: Kemarin ada dibilang anak sekolah itu harus pulang balik ganti baju lagi. Ada balik ganti baju lagi kan sekolah kan udah lambat. Tapi anak-anak kan anak bangsa anak negara juga gitu kan. Enggak diprotes. Masalahnya itu udah lama kali itu masalah. Memang enggak ada di apa ada ditaruh pasir tapi pasirnya itu enggak diratain. Pokoknya jalan masih parah lah jalan kita jalan.
0: Oh tepat ya, saya juga terbayangkan berarti sebelum kita ke yang belok kiri dari ke Bergang ya ke rumah sakit jiwa ya.
1: Enggak, ini rumah sakit jiwa di mana tuh?
0: Yang di tempat pembuatan batu bata.
1: Daerah itulah.
0: Yang jalan berlobang itu ya.
1: Itu dengan daerah Berbang, daerah Cotrung ada dua sedikit, daerah di sini lagi daerah Puu juga ada, Aluun, kadang-kadang kan kita tempat terkejut juga kita jalan nggak di kolong lubangnya itu.
0: Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah setempat Pak Herman
1: mungkin
0: dan juga pemerintah?
1: Sudah berapa kali saya dan menyampaikan di radio ini itu minta tolong tuh kan. Ditanganilah jalan-jalan yang rusak kayak gitulah. Nah, itulah saya mohon itu saya yang kasihan tuh anak. Karena kan kalau kita mesti dibilang nggak ada uang nggak mungkin lah pemerintah. Karena kan di Aceh Barat tuh kereta banyak, Honda banyak, mobil banyak. Itu tetes minyak yang masuk ke kereta itu kan sudah bayar pajak oleh orang yang naik kereta. Nah, maka itu kan bisa dikumpulkan itulah jalan itu diperintahkan lah. Itulah saya mohon kayak gitu.
0: Terima kasih Pak Herman telah bersama kami dalam program Halo RRI. Nantinya akan kami sampaikan ke pihak terkait.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Herman di KW16 yang telah menyampaikan keluhannya terkait dengan kerusakan jalan di wilayah Desa Bergang dan juga seperti diketahui bahwa lintasan tersebut merupakan ruas kewenangan provinsi dan juga nantinya kita akan mencoba untuk meminta tanggapan dari pihak Balai Jalan Nasional ataupun pihak Provinsi Aceh terkait dengan penanganan ruas jalan di Desa Bergang. Terima kasih Pak Herman telah bersama Halo RRI. Insya Allah nantinya kita akan sampaikan kepada pihak terkait dan juga bisa ditanggapi dengan secara serius karena memang Pak Herman menyebutkan sudah beberapa kali keluhan ini disampaikan namun belum ada respon oleh pihak terkait dan juga nantinya kita coba akan berkoordinasi dari pihak RRI untuk meminta tanggapan dari pihak terkait. Terima kasih Pak Herman dan juga kami juga ingin mengajak bagi para pendengar yang kembali ingin bergabung bersama kami dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini edisi siar Rabu 14 Oktober 2026. Silakan nantinya Anda bisa menyampaikan keluhan seperti kerusakan jalan dan juga beberapa keluhan lainnya dan juga ya nantinya kita akan tampung dan juga kita akan meminta tanggapan dari pihak terkait. Dan sebelum nantinya kita akan melanjutkan lagi program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini, Fadil telah menyiapkan satu lagu hiburan untuk bisa menemani waktu pagi Anda bersama kami di program Halo RRI.

pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akhiri program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini di edisi siang Rabu 14 Oktober 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat jumpa kembali dalam program Halo RRI di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

ikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program, maksud kami di program Masa 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Dan juga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, nantinya kita akan hadirkan program dialog interaktif Sanksi, peran seniman Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Nantinya ada narasumber kita di kesempatan pagi hari ini yang akan bergabung melalui via Zoom, yaitu ada Bapak Rafli Kande selaku pekerja seni, dan nantinya kita akan berbincang bersama beliau terkait dengan peran seniman Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dan nantinya kami juga ingin mengajak bagi seluruh para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Sebelum nantinya kita akan lanjutkan dalam program dialog kita, yaitu Sanksi, beberapa lagu-lagu pop telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda, menemani waktu aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pop yang tadinya telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan hadirkan program Dialog Interaktif Sanksi para seniman, peran seniman Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Rafli Kandi selaku pekerja seni. Dan tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Fadil ucapkan selamat mengikuti dan juga selamat mendengarkan.
1: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar di manapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam program Dialog Interaktif kita, yaitu Sanksi, dengan tema di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, peran seniman Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ada narasumber kita yang telah tergabung dan juga berhadir melalui via Zoom, yaitu ada Bapak Rafli Kandi. Beliau adalah pelaku seniman Aceh yang nantinya kita akan berbincang dan meminta tanggapan beliau terkait dengan tema yang telah kita siapkan di kesempatan pagi hari ini, peran seniman Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dan kami juga ingin mengajak bagi seluruh para pendengar yang nantinya ingin bergabung melalui dalam program Dialog Sanksi ini, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697, ataupun Anda juga bisa mengirimkan melalui via chat WA kami di 0812-7913-4007. Di Zoom kita telah terhubung bersama narasumber kita, yaitu ada Bapak Rafli Kandi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rafli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar?
0: Juga suara Pak Rafli jelas terdengar dengan kami, Pak Rafli.
2: Alhamdulillah.
0: Ini Fadil panggil abang aja, Bang, ya, biar lebih dekat, Bang.
2: Ya, memang udah biasa panggil abang, sama Fadil sering ketemu kita di
0: Zoom. Iya, gimana kabarnya, sehat hari ini, Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi di Banda Aceh?
2: Di Banda Aceh.
0: Lagi di Banda Aceh. Pak Rafli, kita kan membahas terkait peran seniman Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Fadil juga sempat memantau bagaimana perkembangan dan juga aktivitas Bang Rafli. Ini Bang Rafli gencar untuk menyuarakan terkait dengan bahaya narkoba dan juga beberapa hal lainnya terkait dengan penanganan narkoba di Aceh. Nah, sejauh ini Bang Rafli melihat kondisi generasi muda di Aceh saat ini, tentunya dengan tantangan sosial dan juga khususnya ancaman penyalahgunaan narkoba ini, menurut pandangan dari Bang Rafli sendiri. Silakan Bang Rafli.
2: Baik, terima kasih banyak Adinda Fadil, RRI Melabu dan sekitarnya yang selalu concern bagaimana menyampaikan informasi untuk menuju negara kita, pemerintah kita lebih baik. Mm-mm. Baik, sebenarnya ada tiga dasar proposal keacehan. Pertama sekali basis filosofi, yang kedua basis historis, yang ketiga geografis. Bicara basis filosofi, bagaimana kekuatan pikir daripada Aceh itu sendiri, bangsa Aceh itu sendiri, memahami bahwa hidup adalah sebuah perintah di mana kehidupan harus berbasis kepada kasih dan sayang, kepedulian, kejujuran, integritas. Dan di dalam ketauhidan kita berharap Allah pandang semua kerja-kerja baik kita. Itu basis filosofi. Kemudian historis, bagaimana para pendahulu kita meletakkan pondasi perjuangan, pengorbanan yang betul-betul ikhlas itu tidak terucapkan lagi gitu. Kemudian secara historis, secara jejak sejarah, bahwa endatu-endatu kita benar-benar melakukan satu pengabdian, pengorbanan yang berharap Allah yang pandang. Dan itu kejayaannya jelas terlihat bagaimana dari beratus-ratus abad yang lalu Aceh terkenal dengan sebuah bangsa yang punya pemikiran yang kuat, landasan perjuangan yang benar. Kejayaannya kita sudah bisa melihat dan dunia mengakui itu. Kemudian secara geografis, Allah letakkan Aceh itu pada posisi yang betul-betul strategis gitu. Tata letak kita diletakkan pada posisi yang kena berinteraksi, yang mudah berinteraksi dengan masyarakat dunia. Oleh sebab itu, bila tiga dasar ini menjadi landasan, seyogianya kita para generasi sekarang harus menjadikan ini referensi yang betul-betul kuat dengan jasmani kita, badan kita yang kuat, badan kita yang sehat, akal kita yang sehat, nurani kita yang sehat. Nah, ini untuk pembukanya dulu, Adinda Fadil.
0: Ya, terima kasih luar biasa untuk seremonial pembuka kita di kesempatan pagi hari ini dalam membahas tema peran seniman Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, Bang Rafli, Fadil kan juga melihat bagaimana Abang juga menyuarakan selaku dari seniman senior ya di Aceh sendiri dalam menyuarakan berbagai tantangan dan juga untuk bisa tidak menuju ke jalan yang salah. Ini sih apa yang menjadi dorongan Abang sendiri untuk menyuarakan persoalan sosial melalui karya seni ini, Bang?
2: Iya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Aceh memang ditakdirkan menjadi bangsa yang sangat kosmopolit ya. Mm-mm. Sangat beragam. Mm-mm. Kita bisa melihat dari wajah orang Aceh itu sangat berbeda-beda itu. Ya, ada yang kayak bule, ada yang kayak Cina, ada yang kayak segala macam bangsa yang ada di dunia itu ada diberikan contohnya tuh orang Aceh. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bagaimana keberagaman ini betul-betul harus dirawat itu. Untuk merawat keberagaman ini nggak ada cara lain kecuali dengan pikiran yang sehat, akal yang sehat, niat yang baik, dan itikad yang kuat gitu. Jadi saya melihat bagaimana kita sebagai orang Aceh itu menjaga keterhubungan juga dengan segala kesehatan itu. Nah, kita perlu mempertahankan interaksi sesama orang Aceh, menghidupkan ukhuwah, menghidupkan silaturahmi. Kembali lagi silaturahmi, ukhuwah, nah itu juga harus disajikan dengan akal dan pemikiran yang sehat, hati yang bening itu. Nah, bila terkontaminasi dengan zat-zat yang bisa merusak, nah, ini kan tidak baik. Ini akan menjadi sesuatu yang kontradiktif itu. Ya, sebagai masyarakat Aceh yang harus mengucapkan assalamualaikum, berharap waalaikumsalam, akhirnya adab-adab itu akan kehilangan dengan jasmani dan ruh kita yang terganggu itu. Nah, penting sekali, saya ingin mengatakan, mempertahankan masyarakat Aceh harus selalu kenduri, harus selalu bersilaturahmi, harus selalu ngopi, harus selalu bertemu, berdiskusi, bermusyawarah. Tapi kalau sudah terganggu dengan hal-hal yang tidak sehat, sudah barang tentu, sudah pasti, ini akan tidak terbangun, tidak terkonstruksi itu secara kuat. Nah, ini penting sekali. Makanya saya selalu bersuara lantang bahwa kalaulah ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik itu mungkin sudah pernah terjerumus, memakai narkoba-narkoba, jadi segera lakukan atau kontemplasi itu perenungan bahwa kehidupan ini adalah khalifah. Khalifah itu bagaimana kita menyajikan sesuatu kebaikan karya atau karya pikir, karya apa saja. Bagi teman-teman saudara kita yang mungkin sudah terlibat di dalam transaksi atau bisnis, narkoba dan segala macam, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak baik buat masa depan anak cucu kita. Anak cucu kita semua. Saya sudah hampir berusia 60 tahun. Apalagi yang kita mau sampaikan kalau bukan itu anak cucu ke depan yang kita mau mereka itu tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia, narkoba dan segala macam hingga merusak tatanan sosialnya, tatanan hidupnya hingga melahirkan keserakahan, ya kan, mendiskriminasi hak-hak orang, menzalimi orang lain. Ini sangat mudah karena akal sehat tidak berfungsi secara utuh itu. Ini penting sekali saya sampaikan demi ke depan ini masa depan Aceh kita yang lebih hebat, yang lebih sehat.
0: Ya, Pak Rafli, kita juga mengetahui ini kemarin Fadil juga melihat beberapa terkait dengan kasus peredaran narkoba di Provinsi Aceh sendiri. Dan Pak Kapolda juga concern untuk melakukan pemberantasan narkoba yang ada di wilayah Aceh sendiri. Nah, Bang Rafli selaku dari pelaku seni dan juga seniman senior di Aceh melihat peran penting yang dilakukan oleh Pak Kapolda dalam memberantas narkoba itu bagaimana, Bang, sejauh ini?
2: Nah, jadi ini kan kalau kita bicara peredaran narkoba, ini kan saling berkaitan ya. Banyak pihak yang terlibat. Kemudian oknum-oknum juga terlibat di sana. Jadi peran ingin saya sampaikan kepada Bapak Kapolda yang baru maupun Bapak Kapolri yang baru ya. Mari benar-benar dengan nurani yang sebenarnya. Ya, mereka-mereka yang apalagi oknum-oknum dari pihak-pihak keamanan, baik kepolisian dan seterusnya, itu benar-benar ditindak secara tegas dan disampaikan ke masyarakat. Supaya masyarakat itu benar-benar bisa percaya tuh bahwa kebijakan pemberantasan narkoba itu serius, bukan hanya sekedar atraksi tetapi lebih kepada substansinya tuh. Tadi masyarakat sekarang mengatakan bahwa wah bisa itu jualan narkoba kan ada backupnya, di backing sama pulan itu udah jadi rahasia umum. Jangan dilazimkan kezaliman ini, nggak boleh. Bila benar kita ingin masa depan Indonesia, masa depan Aceh, masa depan anak cucu kita, itu atraksi itu harus berbarengan dengan substansinya tuh. Dan kalau tidak berbarengan dengan substansinya, orang akan mengatakan menyuruh Aceh pegah, pegah buh pandainya. Ya, pegahnya pegah di iliku ibu buah geroh di. Ya, mambil sampo bahasa aja, nyuruh Aceh pegah taknya. Ya, menteri tadi. Jadi oleh sebab itu, saya ingin pesankan kepada Kapolda, kepada teman-teman dari BNN, ya. Sekarang bukan hanya bagaimana memutuskan mata rantainya, tetapi juga bagaimana mereka yang sudah terpapar. Ini juga harus ada konsentrasi dan kebijakan semua elemen terkait, apalagi itu namanya institusi, kepolisian, kejaksaan, semua tuh juga termasuk pemerintah Aceh itu. Jadi bila tidak serius, ini tidak bisa dilakukan. Rafli Kande hanya bisa melalui karya-karya. Wahai kalian yang pakai sabu, otakmu buntu berkhayal saja. Kau kira keren gaya begitu, ternyata halu. Nah, semua yang ada, apalagi kita seniman itu. Jadi seniman kalau tidak punya misi dan tanggung jawab kita untuk respek pada persoalan-persoalan sosial, persoalan lingkungan, persoalan kebijakan politik, itu seniman harus punya respek itu. Seniman itu bukan hanya sekedar bernyanyi viral, kemudian kita harus ngajak manggung, kita dibayar. Bukan itu, bukan hanya itu. Lebih dari itu. Nah, itu tugas besar menurut saya. Itu ambil bagian itu. Jadi itu, jadi pemerintah dalam hal ini, baik itu legislatif, yudikatif, eksekutif, semua itu, ya jangan habiskan waktu hanya untuk melakukan tugas-tugas seremonial, tapi lebih kepada substansinya itu. Ini yang terpapar aja kalau tidak salah saya itu, berapa ya datanya? Entah 80.000.
0: 80.000 bang korban ya, yang terpapar.
2: Kalau 80.000 terpapar, yang terdeteksi secara data, saya kemarin ke ini, saya sempat ke tempat apa namanya, ayah yayasan Rumuh Getanyo, yang direkturnya atau apa ya, pimpinannya ya, Adinda Zubaidah ya. Saya tanya berapa ada data nggak? Ada data banget, 80.000. Kalau 80.000 kita bagi dengan jumlah desa kita, cuman jumlah kampung 6.000 ya. Berarti sabah kampung yang terdata mentang nale belah rawurang, belah rawurang. Jadi yang saya datang ke situ anak-anak masih itu terpapar apa namanya?
0: Narkoba ya?
2: Narkoba. Jadi bila ini tidak kita tanggapi secara serius, bila pemerintah tidak serius, bila institusi-institusi seperti kepolisian tidak serius, apalagi kemarin itu sempat beredar kabar bahwa Kapolrestanya sama Kasat Narkobanya yang terlibat. Nah, yang begini kan sangat-sangat paradok ya. Jadi itu yang kemarin itu ayo disampaikan ke masyarakat. Sejauh mana prosesnya sudah itu? Sampaikan itu supaya masyarakat lebih memunculkan, menghadirkan kepercayaan masyarakat. Ini penting, ini pesan penting ini kepada Bapak Kapolda tuh. Karena saya bergerak secara mandiri aja selama ini untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Saya selalu mengatakan hari ini, malam ini kami bersepakat. Tanpa saya ajak semua masyarakat, penonton yang ribuan, kemudian ada pejabat-pejabat di sana, langsung aja saya mengajak bersepakat itu. Saya rasa nggak usah musyawarah lagi kalau narkoba ini menjadi musuh bersama. Apa yang lagi? Baik kalangan ulama juga seperti itu. Ini udah enak aja kalau misalnya harta-harta dari narkoba ini ada biasa toke sabu.
0: Penyebutannya jadi, seperti itu bang ya? Sekarang ya?
2: Kayak lazim.
0: Bang Rafli, Fadil juga sebelum nantinya Fadil ingin mengetahui, Bang Rafli kan sering menciptakan lagu, syair, dan juga beberapa hal lainnya. Fadil juga nantinya ingin mengetahui, sebelum kita masuk ke sisi itu, Fadil ingin juga bertanya, beberapa waktu lalu Abang juga sempat berkunjung ke BNN. Apa yang disampaikan ketika itu Bang, ketika melakukan kunjungan tersebut kepada pihak BNN?
2: Ya, saya berkunjung kepada Brigjen Dedi ya. Saya silaturahmi ke beliau di sana ya, sekedar silaturahmi. Ya, bicara kita tetap sama bagaimana keprihatinan ini betul-betul dijahit ya, menjadi keprihatinan secara kolosal itu, keprihatinan secara menyeluruh gitu. Ya, keprihatinan masyarakat. Masyarakat juga jangan hanya sekedar didiamkan ya, kalau ada saudara-saudara kita yang sudah terpapar narkoba, nah itu juga jangan, enggak serta-merta juga harus dikucilkan, tetapi bagaimana diajak duduk secara bersama, masih bisa kita benahi, ya jangan malas ya. Hari ini kalau misalnya, satu sisi memang ya, kalau kita bilang pemerintah hari ini tugas-tugas pemerintah, tugas-tugas kekuasaan untuk memaknai bagaimana kekuasaan mendistribusikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat itu udah kayak kayak capek udah ya. Tapi kita sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat, saya lagi rapat sebentar ya. Jadi sebagai masyarakat kita juga kan punya inisiatif. Kondro tenyang pebuatlah pebuat laju. Lagunya tuh. Tadi the fighting spirit ya, semangat dulu. Lam di lam di likut citnanya ngangang bantu ladum di surak. Kemangat mangat jangan. Mangat ngeladat be kada lagada ingat. Bakta pupun karat karat hai itu. Rangkem rangkem nendurur. Nepueh laju, nepueh laju. Ya, banyak sekali tantangan. Jadi kalau kita tidak memulai, kita menghabiskan waktu, itu menghabiskan waktu hanya untuk ngobrol, duduk kedai kopi, gak kira bopi lara gagop, hanya itu cukup hebat.
0: Mbak Rafli, mungkin bisa diberikan sedikit wejengan ya kepada para pendengar kita. Padahal juga menarik ketika beberapa syair Bang Rafli lantunkan tadi. Mungkin ada satu lagu Bang Rafli yang telah Bang Rafli ciptakan untuk bisa menjadi alarm bagi anak muda kita, Bang Rafli, terkait dengan bahaya narkoba.
2: Ya, saya sudah buat lagu tuh. Ya itu lagu yang saya sampaikan tadi berbahasa Melayu ya, berbahasa Indonesia. Yang harapan saya, ya Aceh ini kan ada 7 kabupaten yang tidak memakai bahasa Aceh pesisir ya. 7 loh. 7 kabupaten yang tidak memakai bahasa Aceh pesisir. Jadi saya bawa dalam bahasa Indonesia itu. Lagu yang tadi sudah siap lagunya semua. Nanti saya akan bagikan ke RRI ya lagunya ya.
0: Siap, terima kasih Pak Rafli. Dengan senang hati.
2: Ya bagikan ke RRI ini. RRI ini kan para pejuang juga nih.
0: Siap, Bang.
2: Karyawan di RRI ini, aduh, dari dulu ke dulu sampai sekarang RRI ini penting sekali sebenarnya.
0: Terima kasih, Bang
2: Walaupun Rafli. Walaupun media sekarang sudah mudah diakses ya secara desentral ya, tapi media negara, media pemerintah ini itu sangat penting itu. Pak, jangan lupa juga karyawannya harus diperhatikan. Jadi kalau negara tidak memperhatikan karyawannya, mau bagaimana nih?
0: Semoga bisa tersampaikan ke Direksi RRI ya, Pak Rafli ya. Apa yang diharapkan ya, oleh
2: Pak? Nanti kalau saya ketemu, saya akan sampaikan. Kalau dulu saya di Komisi 6 itu, waktu saya di DPR, saya selalu bersuara lantang itu pada persoalan-persoalan kebijakan pemerintah.
0: Luar biasa. Mbak Rafli,
2: wahai kalian yang pakai sabu, otakmu buntu berkhayal saja, kau kira keren gaya begitu, ternyata halu semua yang ada. Dan seterusnya, nanti saya bagi ke
0: RRI. Siap, luar biasa Mbak Rafli. Kira-kira kalau untuk dirilis secara umumnya itu kapan Mbak Rafli?
2: Ya, nanti saya akan buat rilisnya pertama dengan RRI itu.
0: Luar biasa. Berarti RRI menjadi kebanggaan, satu kebanggaan lagu yang diciptakan tentang narkoba oleh Bang Rafli sendiri. Launchingnya di RRI seperti itu Bang Rafli ya?
2: Launchingnya di RRI. Saya bangga dengan RRI. RRI nggak boleh mati. Namanya juga RRI, Radio Republik Indonesia.
0: Sekali di udara tetap di udara Bang Rafli ya. Mbak Rafli, sebelum nantinya kita masuk dalam closing statement kita. Nah, ini sejauh ini untuk bisa mencegah anak muda ini bisa tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Apa sih yang perlu mereka lakukan untuk bisa tidak terlibat dalam masuk ke dalam zona itu, Mbak Rafli? Pesan dari seniman Aceh.
2: Adik-adikku semuanya, bahwa hari ini orang tua kita, mama kita melahirkan kita dengan kasih sayang. Dilahirkan kita ke dunia dengan kasih sayang dan doa. Gak ada orang tua yang berharap bahwa anak keturunannya akan tidak bermanfaat. Abang Rafli Kandi sampaikan dengan sungguh dari lubuk hati yang paling dalam. Adik-adikku, anak-anakku semuanya, orang tua kita melahirkan kita dengan susah payah, membesarkan kita dengan susah payah. Doanya tidak pernah doa yang jelek. Inilah sebab itu tantangan hari ini adalah tantangan masa depan. Tantangan kita ke depan ini adalah bagaimana keadaan teknologi tinggi harus bisa kita imbangi supaya kita itu bisa menjadikan teknologi informasi yang terbuka menjadi satu kekuatan untuk menghimpun bagaimana kita bisa berpikir lebih jenius ke depan, mengoptimalisasi sumber daya diri kita pertama sekali. Kemudian memunculkan, menumbuhkan kepekaan sosial, kepekaan lingkungan, kepekaan terhadap apa saja. Karena kenapa? Jangan dihabiskan waktu hanya untuk bertulul amal, panjang angan-angan. Enggak boleh. Tulul amal itu namanya panjang angan-angan. Cita-cita ditanamkan dalam hati, ikhtiar dilakukan, kecil pun tidak ada masalah. Kepedulian ditumbuhkan, kecil pun tidak ada masalah. Kemudian juga bagi para warga saya ingin sampaikan, bangunlah kepedulian. Kalaupun ada nanti anak-anak kita, saudara kita yang mungkin sempat terimbas narkoba, jangan kucilkan. Ajalah mereka duduk, ajalah mereka untuk berinteraksi supaya kekuatan Aceh yang berbasis kepada tiga hal yang saya sebutkan, basis filosofi, historis, dan geografis, itu ada kesadaran dalam dirinya. Ingatlah bangsa Aceh adalah bangsa yang benar-benar bangsa punya kekuatan diplomasi fikir, diplomasi nurani, diplomasi politik, diplomasi bisnis yang sangat kuat, yang sudah diberikan, dicontohkan, direferensikan oleh para endatu kita. Mari songsong masa depan kita, jangan sampai kita terlibat narkoba hingga kita

0: yang mereka itu sudah apa namanya terpapar narkoba dan segala macam, jangan kucilkan mereka, ajaklah mereka untuk berdiskusi, ajaklah mereka untuk berinteraksi kembali. Banyak hal produktif, banyak hal yang objektif yang bisa kita lakukan dan kita pikirkan.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Rafli, telah bersama kami di RRI. Satu kebanggaan Fadil bisa berbincang bersama Pak Rafli terkait dengan peran seniman Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Sukses terus dan terus berkarya untuk Aceh dan generasi muda Aceh, Pak Rafli.
0: Terima kasih banyak. RRI tetap mengudara, tetap memberikan kontribusi
1: Amin.
0: Untuk Indonesia.
1: Amin. Terima
0: Aceh.
1: kasih, Pak Rafli, telah bersama kami di RRI. Pendengar di manapun Anda berada, itulah perbincangan kami bersama Bang Rafli Kande. Beliau adalah seniman Aceh. Kita membahas tadinya peran seniman Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama Bang Rafli Kande pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan dialog interaktif kita, sanksi peran seniman Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, bersama Bapak Rafli Kande selaku seniman Aceh, dan juga beliau telah menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada generasi muda. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, satu kebanggaan juga bagi kami dari RRI bisa berbincang dengan tokoh seniman Aceh, dan semoga apa yang menjadi penyampaian Bang Rafli di kesempatan pagi menjelang siang hari ini bisa tersampaikan, didengar oleh anak muda sebagaimana apa yang diharapkan oleh Bang Rafli Kande. Dan tentunya dapat kami informasikan juga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Namun di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Fadil telah menyiapkan beberapa lagu-lagu hiburan sembari nantinya kita bisa tergabung dan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan Santero Stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lise Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah. Dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengandalkan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: 죠.
1: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
2: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama.

0: sakit 7-1. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Kemenangan ini membawa Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Oden Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Dan kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi

0: rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
0: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Beberapa persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya seperti biasa, tepat pada pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Haba Getanyo. Sejumlah informasi dan juga lagu-lagu Aceh telah Fadil siapkan untuk di kesempatan siang hari ini, untuk bisa menemani waktu siang Anda bersama kami dalam program Haba Getanyo hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koma ngan ayah membahagia cedera mertua. Merempak tanya dalam berita bahasa Aceh dengan ulun tuan Joneru Satria. Berita pun di THP Nagan Raya mendemang peringkat tabak workshop sasaran indikatif tanaman pangan tahun 2027 se Aceh. Penghargaannya diserahkan oleh pelaksana tugas Deputi Kepala Dinas Pertanian dan Pembangunan Aceh Insur Azanuddin Kurnia. Kepala DTPHP Kabupaten Nagan Raya Marzuki SE gepegah penghargaan ke merupakan bentuk apresiasi aktif partisipasi aktif kedisiplinan dan konsistensi jajaran dalam gutampokan laporan realisasi kegiatan secara tertib dan tepat waktu. Capaian menjadi kebanggaan bagi segenap jajaran DTHP Nagan Raya sekaligus motivasi untuk terus tingkatkan kualitas kerja. Pegah komitmen terhadap pelaporan yang tertib dan tepat waktu diharapkan juga mendukung pelaksanaan program serta pencapaian sasaran produksi tanaman pangan bak tahun 2027 secara optimal. Hanya menjadi bagian dari dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Nagan Raya maupun di Provinsi Aceh. Bupati TRK merumpak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta. Dalam pertemuan berlangsung di ruang kerja Mendagri, Bupati TRK koordinasi sejumlah agenda strategis termasuk percepatan pembangunan penguatan ekonomi di Nagan Raya. Salah satu agenda yang dibahas naikah rencana pengibaran bendera merah putih 20 km dalam rangka peringati Uro Pahlawan 10 November UKU. Kegiatan yang direncanakan melibatkan sekitar 12,000 peserta sebagai upaya tumbuh semangat nasionalisme, pertiga persatuan serta tanam nilai perjuangan para pahlawan bak masyarakat khususnya generasi muda. Menanggapi rencananya, Mendagri Tito Karnavian gepegah akan kesampaikan rencana bak Presiden Prabowo. Bupati TRK gapresiasi respon Mendagri dan gharap rencana pengibaran bendera merah putih 20 kilo mulai dari Bandar Racun Nyadin ke Kedih Masjid Giok. Dalam hal dorong percepatan pendirian BUMD, gepegah gebahah agenda kebangsaan yang disampaikan penting berbagai proses pedang badan usaha milik daerah BUMD di Kabupaten Nagan Raya. Pedangnya naku fokus utama kejak dino kepimpinan gepegah keberadaan badan usahanya diharap menjadi instrumen strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, gebuka peluang investasi serta petiga kementerian fiskal. Sedara mutuah aku mengenayah membahagia ono dileh haba uronyo ke maputro ba sedara ulun tuan Joni Rusatria mewakili ngan bertugas atau termengenasi nyana umu panjang gejo de Tuhan merempak alam tanyo sedara dalam berita bahasa Aceh insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantang ni ba prosa RRI Melabuh kanal inspirasi ni ba leuhur uronyo ngon Fadil Tuan hingga poh dua leuhur uronyo ya. Karena memang di kesempatan leuhur uronyo baru ta dengo berita bahasa Aceh yang gebetuk oleh Bung John Nehru Satria. Semoga penyampaian di kesempatan ni ba leuhur uronyo jeut ke informasi bagi rekan-rekan lon Bandung cedera-cedera lon mentua untuk memperbarui ruang informasi ni ba leuhur uronyo. Nah, di kesempatan leuhur uronyo tanyo nak bincang bincangan para pendengar yang kagabung di dalam program Haba Getanyo ni Bak Lehuronya. Assalamualaikum, selamat lehu, Kaina.
2: Waalaikumsalam, selamat lehu, Cik Fadil.
1: Apa khabar Kaina, sehat lehuronya?
2: Oh, pertama lah mana sehat.
1: Pakang kejut demam.
2: Tengah berduka cita.
1: Apakah?
2: Nenek meninggal.
1: Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kamu dari Angkasawan, Angkasawati, turut berduka cita. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah dan jut ke ahli syurga. Kaina apa?
2: Ya, amin.
1: Kaina, leluhuranya kira-kiranya apa lagu atau na pantun?
2: Oh, pantun. Pantun di pantun tingkat untung.
1: Get kena, get kena.
2: Tetapi tetap itu ulu mati kali ti uso.
1: Bere singkat tepat padat kena.
2: Ya, ya pun kan.
1: Lagu pun kira-kira kena.
2: Lagu ni Maimun.
1: Maimun.
2: Dari Maimun. Rahasia mati.
1: Rahasia mati.
2: Ya.
1: Maimun rahasia mati. Ka Fadil siapkan untuk kena nibak leluhuronyo.
2: Ya. Nalalum ya nak.
1: Ya, silakan Kak Ina.
2: Salam ni ke Pak Cik Odon, Teka, ke Mama Teka, ke Kak Ros, Kak Ida, Kak Endang. Itu mana Bandung ni tu. Yang kalau ngebong silakan. Untuk Fadil selamat luhur.
1: Amin. Get, terima kasih Kak Ina.
2: Assalamualaikum Fadil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Ina di Langung yang kan di gabung ni bak luhuronyo dalam program haba ketanyonyo memang tu luhur azan luhur dapat Fadil informasikan pah poh 12 lewat 26 menit waktu ni bak luhuronyo. Assalamualaikum, selamat luhur Kak Ida.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat lehoh Kak Ida, apa khabar, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Kak Ida di rumah?
2: Di rumah Kak Ida, boleh
1: cuci-cuci baju. Baru kerja Kak Ida? Kira-kira Kak Ida nak pantun, silakan Kak Ida.
2: Pantun, aku dah bawa pantun.
1: Kak Ida gempel ke mana? Hana pantun langsung buat lagu pantun.
2: Lagu pantun?
1: Kira-kira apa lagu lehoh ronyo yang pada putar untuk Kak Ida?
2: Lagu apa itu?
1: Ayo Kak Ida, apa lagunya?
2: Oh, lagu saya
1: nak Fadil siapkan. Kiban. Fadil siapkan sebuah lagu untuk Kak Ida. Fadil pilih.
2: Abu mang Kak Ida, aku tak hek dah.
1: Nyo Fadil pilih lagu spesial untuk pegadoh hek Kak Ida leluhurnya.
2: Abu mau le nak tumpul lagi lagu. Heeh. Aku nak lagu, tapi dah tak mau nak dia.
1: Anak pun kaedan tu pada siapkan untuk kaedan ni bak leluhurnya sebuah lagu untuk kaedan apa?
2: Buat bom pati sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Sehat umur.
1: Amin ya Allah.
2: Jarak.
1: Amin.
2: Dewa gede
1: tu. Terima kasih Kak Ida.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ida dengan Kak Ina di Langung nyo Kak Fadil siapkan dua buah lagu dan untuk para pendengar yang nak gabung sihat teleh dua buah lagunya baru dapat telefon lah apa. Nyo Fadil putar lagu untuk Kak Ina dan juga Kak Ida di bak leluhurnya.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
2: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
3: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
2: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
3: Iya, Nak.
1: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia. Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu.
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
3: 97 MHz Pro 1 Malabo. Kanal informasi dan inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: zinatul 'arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala."
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat lima waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah menggugur dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan." Hadis riwayat Muslim.
0: Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu, banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. "Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.'" "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji. ucap sang ayah sambil menengis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku, ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendagurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendang niba program asa RRI Malabo kanal inspirasi dan Buno juga kata dengar untuk kemandang azan lehu untuk wilayah Malabo dan sekitar dan Fadil mengucapkan cid untuk warga kota Malabo selamat ketunaikan pelaksanaan ibadah solat lehu. Semoga pu yang gecita-citakan dan geharapkan terkabulkan dan tanya sabi dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan detajin te tepat pada poh leblah ataupun posa akan tahadirkan lintas Malabo siang. Padipna informasi yang akan dibetul oleh tim reporter RRI Malabo. Namun, jika lomji hadirkan program Lintas Malabo Siang. Nah, kepadimboh lagu Aceh yang Kak Fadil siapkan untuk bisa menemani wadah lehudanya. Nibah program masalam, program haba ketanya.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Mantan iba bro saya Rerim Labo untuk si Anyo akan ta bebio pada bro lagu Aceh yang buno kalau pada ilpa siap ni ba leho ronyo dan tanyo akan bergabung ni ba program Lintas Melabu Siang. Sejumlah informasi dan berita akan gepetroh oleh tim reporter Rerim Labo dari studio Pro saya Rerim Labo. Fadil ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. BMKG perkirakan hujan berpotensi guyur wilayah kawasan barat selatan Aceh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya gelar festival literasi.
3: Evaluasi
4: harga cabai 80 sudah 3 hari. Cabai merah, cabai kecil sama. Dari 30 kita tahap naik sampai 80.
5: M-nya kita ada 40 stan, ada yang dari Dayah ada 5, kemudian dari luar ada sekitaran 35.
0: Inilah Lintas Melabuh Siang selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Cunyadi Nagan Raya memperkirakan sejumlah wilayah di pesisir barat selatan Aceh berpotensi mengalami hujan sehingga masyarakat dihimbau mewaspadai dengan dampak kondisi perubahan cuaca. Berikutnya simak laporan selengkapnya.
6: Dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Nagan Raya memperkirakan sejumlah wilayah di pesisir barat selatan Aceh berpotensi mengalami hujan. Perkiraan tersebut merujuk pada informasi BMKG terkait potensi hujan di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadi Nagan Raya mengimbau masyarakat agar mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat juga diharapkan memperhatikan perkembangan informasi perakiraan cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat perlu diwaspadai, terutama apabila disertai petir dan angin kencang. Kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di kawasan terbuka. BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadi Nagan Raya mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca mendadak. Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi BMKG serta menghindari kawasan rawan banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi berlangsung. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya menggelar festival literasi sebagai upaya untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Festival Literasi Kabupaten Nagan Raya tahun 2026. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menggalakkan kembali budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda. Kegiatan Festival Literasi tersebut berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 yang dibuka oleh Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya. Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang mengatakan budaya membaca dan kecakapan literasi harus terus digalakkan dalam kehidupan sehari-hari sebab hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Peningkatan minat baca perlu menjadi perhatian bersama terutama bagi kalangan pelajar sebagai generasi penerus pembangun Kabupaten Nagan Raya.
8: Intinya yang mengenai hal anak-anak lah. memacu anak-anak ini supaya mudah-mudahan. Saya yakin dan percaya kalau memang ke depan selalu ada kegiatan seperti ini, jadi anak-anak juga tidak akan mengarah lagi ke terlalu bermain HP. Jadi ringan akan membaca. Karena ketika ada iPhone, orang akan mikir kalau ketika ke depan ada iPhone, kalau saya tidak belajar atau tidak membaca, mungkin akan teringat ke situ. Ketika tidak ada iPhone, mungkin akan selamanya akan terlihat lalai dengan HP.
7: Melalui Festival Literasi 2026, pemerintah Kabupaten Nagan Raya berharap untuk tumbuh kesadaran masyarakat menjadikan membaca, menulis, dan berpikir kritis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga membangun generasi muda yang cerdas, kreatif, dan mampu menyaring informasi di era digital. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca kegiatan perayaan HUT ke-438 Melabuh, tim kebersihan DLH Aceh Barat lakukan pembersihan sampah masyarakat di seputaran kawasan jalan dekat lapangan Teguh Umar Kota Melabuh. Begitu, kita simak laporan selengkapnya.
9: Lingkungan Hidup Aceh Barat masih melakukan pembersihan sampah sisa perayaan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh. Hingga hari kedua setelah rangkaian kegiatan berakhir, proses pembersihan dan pengangkutan sampah masih berlangsung di sejumlah area kegiatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Tekun Ronald Nehdiansyah mengatakan, pihaknya mengarahkan hampir 60 petugas dari sejumlah bidang untuk mendukung penanganan sampah selama dan setelah perayaan. DLH juga menyediakan 40 tong sampah serta mengarahkan 2 unit truk dan 1 mobil pick up untuk pengangkutan. Menurut Ronald, volume sampah yang dihasilkan selama 4 hari perayaan diperkirakan mencapai sekitar 14 meter per kubik, yang mana perkiraan tersebut didasari pada kapasitas kendaraan pengangkut yang digunakan, yakni 2 truk berkapasitas sekitar 6 meter kubik per unit dan 1 mobil pick up.
10: Khususnya untuk sampah di HUT Kota Melabuh itu memang luar biasa. Selama 4 hari kegiatan HUT Kota Melabuh, kami lihat memang volume sampahnya meningkat terus nih, terutama di hari puncaknya, hari pembukaan. Total sampah kalau kita lihat dari kapasitas truk itu berarti mencapai 14 kubik, karena satu truk itu mencapai 6 kubik, jadi 2 truk tambah dengan pick up satu.
9: Berdasarkan pantauan di lokasi pada hari kedua pasca perayaan, sejumlah sampah masih terlihat di area kegiatan. Petugas masih melakukan pembersihan, sementara beberapa lapak UMKM belum seluruhnya diangkut oleh pemiliknya. Kondisi tersebut membuat proses pembersihan dan penataan lokasi masih terus berlangsung. Ronald berharap masyarakat turut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ia juga berharap proses pembersihan dan penataan lokasi dapat segera diselesaikan agar kawasan kegiatan kembali bersih setelah perayaan HUT ke-438 Kota Melabuh. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Melabuh menggelar kegiatan beauty class bersama Wardah bertujuan meningkatkan keterampilan merias diri sekaligus membangun kepercayaan diri anggota agar tampil cantik, rapi, dan profesional. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
11: Wanita Persatuan LPP RRI Melabuh menggelar kegiatan beauty class bersama Wardah di Aula Tri Prasetya RRI Melabuh. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan merias diri sekaligus membangun kepercayaan diri anggota Dharma Wanita Persatuan agar tampil cantik, rapi, dan profesional. Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh Nyonya Dewi Teku Haris Fadila mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi anggota untuk belajar mengenai tata rias dan perawatan diri sekaligus mempererat silaturahmi antar anggota.
12: Ibu-ibu Dharma Wanita LPP RRI Melabuh ini luar biasa, antusiasnya, semangatnya. Saya sampai terkagum-kagum gitu ya, melihat bagaimana mereka semangat, responnya juga bagus. Terus apa yang sudah diajarkan juga banyak bertanya bagaimana trik-trik merias wajah yang benar.
11: Melalui kegiatan bertema belajar tampil cantik berkelas, percaya diri tanpa batas tersebut, peserta mendapatkan kesempatan mempelajari teknik dasar merias wajah dengan pendampingan Wardah Beauty Advisor. Salah seorang peserta yang juga anggota DWP RRI Melabo, Agustina, mengikuti kegiatan tersebut untuk menambahkan pengetahuan dan keterampilan dalam merias diri.
13: Banyak hal yang kami dapatkan dari pelatihan beauty class ini, terutama terkait dengan bagaimana kita merias diri yang baik dan benar. Jangan sampai kita merasa udah cantik, ternyata pas dilihat sama orang kayak badut gitu ya. Jadi dengan diajarkan tata cara merias diri, mulai dari pemakaian cushion sampai blush on segala macam, kita merasa hari ini udah pada tampil cantik semua. Karena cantik itu penting, itu adalah salah satu menambah kepercayaan diri kita apabila kita tampil di publik.
11: Hal senada juga disampaikan Tuti. Ia menyebut dari pelatihan ini dirinya mengetahui bagaimana cara menggunakan produk kecantikan yang benar.
14: Saya mengerti bagaimana cara memakai makeup yang benar dari yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu dan dari urutan apa aja yang harus kita pakai jadi saya tahu.
11: Kolaborasi dengan Wardah juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal teknik penggunaan produk kecantikan yang sesuai sehingga dapat menunjang penampilan secara tepat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabu siang edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Lintas Melabuh Siang, sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Namun di kesempatan siang hari ini, sembari nantinya menunggu perjumpaan bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 ataupun pukul 2, Fadil akan menghadirkan beberapa lagu dangdut-dangdut pilihan dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Program Pro Dangdut akan berlangsung dan juga kami hadirkan hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga bagi para pendengar yang ingin bergabung dalam program Pro Dangdut, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697, tepatnya di pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti bersama rekan Meza. Di kesempatan siang hari ini, Fadil akan menyiapkan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan untuk bisa menemani waktu siang Anda bersama kami di program Masatu RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Budi, aku isap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Kau
2: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Ada Inul Daratista dengan Mawar Putih. Dan juga di kesempatan siang hari ini telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 9 hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah ini ada rekan Meza yang akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Depak 2 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Eis.
1: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya, dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
4: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
3: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
5: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Jabe. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Indonesia tanah air beta.
5: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
6: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
5: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 14 Oktober 2026, yang tentu saja akan lanjut menemani suasana siang kembali untuk Anda yang mau ikutan bersama kita di program Prodangdut yang pastinya pendengar udah nunggu dari tadi ya. Sabar ya, nanti Mesa bakal coba angkat satu persatu. Walaupun pendengar udah call-call dari tadi ya, Mesa angkat yang paling cepet ya. Ini ada Bang Herman di Kawai yang tentu saja sudah ikut bergabung. Syarifah sabar ya, bentar ya Syarifah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prodangdut.
1: Rodang tuh dan turun ala kita.
0: Iya, cepat kali siang ini Bang Herman.
1: Apa cepat? Nanti kan telat lagi.
0: Iya, nggak terangkat lagi gitu kan?
1: Iya. Bagaimana cantik?
0: Ya alhamdulillah sehat. Dan bentar lagi juga nanti kita ada program lainnya. Jadi Bang Herman kasih pantun dulu untuk Meza.
1: Pantun lagi ya.
0: Iyalah, kan ini lagu apa? Lagu dangdut gitu kan. Jadi harus ada gitu. Pantunnya.
1: Iya, pantun bahasa Aceh.
0: Ajet. Lebeget.
1: Sejak ugli, sejak koh awi.
0: Lagak tat.
1: Satun ublang, tak bergerak rangkang.
0: Mantap.
1: Sejak umlabu, tak berongkut. Betul abdo, tapi dira.
0: Betul.
1: Tatamang, pasti jambu. Kerja bayar RRI. Betul lagi lagu dangdut Mbak di meja.
0: Asing. Oke, lagu lagu apa nih yang mau didengar untuk siang hari ini Bang Herman?
1: Lagu dari Maggie Z.
0: Maggie Z, judulnya apa?
1: Judulnya Seterama di.
0: Terserah sama Meza aja. Oke. Maggie Z. Oke, baik. Terima ngenasih. Kok bahasa Aceh sih? Makasih.
1: Tadi sudah bahasa Aceh.
0: Tadi bahasa Indonesia. Iya, tadi udah bahasa Aceh jam siang ya. Tadi sama rekan kita yang lain ya.
1: Iya. Tadi enggak ada salam-salamnya lagi kan?
0: Iya, kalau Prodangdut kayaknya enggak ada salam-salam nih Bang Herman.
1: Enggak ada salam-salamnya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Okay. Semoga sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Panjang umur jangan panjang umur, berkat umur.
0: Amin.
1: Kalau panjang umur nanti capek orang lagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Bang Herman di KW16 sudah ikutan gabung. Kita lanjut lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Prodangdut.
2: Waalaikumsalam Kameza.
0: Iya.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Gimana Eka, cepat kali Eka. Pasti gak sabaran ya untuk dengerin lagu dangdut ya. Takut gak diangkat sama Kak Meza kalau aku telat gitu ya. Iya, gimana Eka untuk siang hari
2: alhamdulillah,
0: ini?
2: Alhamdulillah, sehat nih kak. Kakak gimana kak?
0: Alhamdulillah juga sehat. Kasih pantun dulu dong untuk Kak Meza.
2: Pohon jati tumbuh tinggi.
0: Ih, cakep.
2: Udah capek kesana kemari. Tapi terus? Jumpa lagi sama orang RRI.
0: Asik kali. Harus dong ya. Kemana-mana ada aja orang RRI ya. Mau kemana aja kalian pergi ada RRI. Ya, mau denger lagu dangdutnya lagu apa nih Eka?
2: Pertemuan aja kak ya.
0: Pertemuan yang ku berikan itu.
2: Iya,
0: bukan. Benar, ini yang siapa yang bawanya?
2: Yang bawanya Roma Irama boleh, yang di cover boleh, yang siapa aja boleh bang.
0: Oke, Roma Irama aja ya yang ada di sini ya.
2: Iya ya boleh.
0: Oke, biar lebih asik, featuring dengan Nur Halmah ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti Meza puterin ya.
2: Oke, terima kasih Kak Meza. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu penelpon lagi sebelum kita puterin lagu. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang Prodangdut.
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh,
3: Prodangdut adalah kita.
0: Luar biasa. Tadi ada adiknya, sekarang ada abangnya ya. Ini ada Bang Odon. Tadi ada Eka ya. Emang kalian berdua ini enggak bisa jauh sepertinya ya. Kalau udah Eka telepon Bang Odon. Udah Bang Odon telepon lagi Maika. Gimana Bang Odon? Kasih pantun lagi untuk Maika hari ini.
3: Ada pantun.
0: Iyalah harus. Berapa biji?
3: Satu aja lah.
0: Oh, satu aja. Mana tahu ada dua siang ini kan?
3: Nah, kita mulai terus ya.
0: Iya, oke, lanjut.
3: Bukan parang, sembarang parang.
0: Cakep.
3: Parang ini, bisa membelah kayu.
0: Aduh, takut.
3: Bukan abang sembarang abang. Tapi abang ini pandai merayu.
0: Asik. Rayu siapa, Bang?
3: Lagunya.
0: Enggak, tadi Mesa tanya rayu siapa?
3: Rayu yang mau. Kalau enggak mau.
0: Oke, mau lagunya lagu apa nih, Bang?
3: Lagunya dari Bella Nova ya.
0: Hah?
3: Bella Nova.
0: Bella Nova.
3: Ya.
0: Judulnya apa, Bang?
3: Rumput Tetangga.
0: Rumput Tetangga. Waduh, emang Rumput Tetangga tuh emang lebih enak ya.
3: Ya, lagu okay. Doang tuh.
0: Oh, lagu doang gitu ya. Rumput, ya, rumput tetangga gitu lagunya. Bukan. Oke, okay, nanti Mesa bakal puterin ya.
3: Ya, Bella makasih Nova. Bu Mesa. Selamat okay. Siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang udah ikutan bergabung bersama Mesa di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dia untuk kamu, pendengar lagu-lagu requestan Anda yang tentu saja sudah Mesa persiapkan di siang hari ini. Yang mau ikutan lagi nanti ya, kita puterin lagu dulu. Ada Mak Tengoh juga tadi udah miss call. Sabar Mak Tengoh ya, harus lebih gercep dari teman-teman yang lain, oke? Okay? So, stay tune terus di Pro 1. Ini dia Maggie Z, Pusara Cinta. Dan nanti disusul dengan lagu-lagu produk dangdut lainnya, requestannya Anda yang pasti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, itu dia rumput tetangga ya. Memang lebih indah dari rumput aslinya, gitu ya lagunya. Oke, jangan sampai kayak gitu ya. Karena rumput pribadi itu emang lebih indah sebenarnya ya. Cuma gak dilihat aja, ya kan. Nah pendengar, karena kita udah hampir jam 3 siang, karena bentar lagi Mesa juga mau temenin Anda pendengar ya di program Uhibbul Arabiyata. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama santri-santri dari pesantren Ruhul Qurani yang luar biasa sekali ya. Mereka itu menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Arab juga. Nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama adik-adik kita dari ini alumni Ruhul Qurani. Ruhul Quran, calon mahasiswa Al-Azhar Kairo juga. Waduh, ini keren sekali pendengar ya. Dan juga pembina bahasa Osda Ruhul Qurani. Waduh, yang pastinya narasumber-narasumber kita tuh emang gak main-main ya. Selain prestasinya dan juga mereka itu memang benar-benar menguasai ya seperti bahasa-bahasa asing ini, seperti ya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, kalau di Pro 2 tuh ada Molabo Corner. Nah, kalau misalnya di Pro 1 ada Uhibbul Arabiyata. Nah, seperti apa obrolan kita nanti? Tetap terus bersama Pro 1 RRI Molabo pendengar. Karena untuk lagu-lagu pop dan Dut, Mesa coba angkat satu penelpon terakhir ya untuk pendengar yang udah stay dan juga udah setia dari tadi tongkrongin terus kita, dan terima kasih yang udah ikutan ya. Dan ini buat pendengar yang mau ikutan lagi besok ya, karena waktunya udah gak cukup. Oke, satu penelpon terakhir ini ternyata ada Mak Tengoh ya yang kebagian ya. Waduh Syarifah, kamu telat sekali gitu ya. Next deh, nanti Syarifah ikutan ya. Semalam alhamdulillah Syarifah bisa gabung sama Kak Mesa. Nah ini ada Mak Tengoh, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut Mak Tengoh.
1: Waalaikumsalam, Dandu dan Dula kita.
0: Iya, capek nunggunya Mak Tengoh?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Soalnya Mak Tengoh dari tadi miss call terus. Miss call lagi gitu Mak Tengoh ya.
1: Iya.
0: Jadi Mak Tengoh, untuk siang hari ini sebelum request lagu, kasih pantun dulu untuk Mesa.
1: Burung elang terbangnya tinggi.
0: Cakep.
1: Burung merpati terbang merata. Kita bergabung dengan RRI. Karena RRI pemersatu bangsa.
0: Asik, benar sekali. Mak Tengoh pintar deh.
1: Sejuta luka ya.
0: Itu darinya siapa Mak Tengoh sejuta luka?
1: Kalau bukan Rita Sugiarto, Elvia.
0: Hah?
1: Rita Sugiarto, okay. Kalau Elvi boleh juga.
0: Sejuta luka ya.
1: Ya, terima kasih Mesa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Mak Tengoh ya. Terima kasih kembali buat pendengar juga yang udah ikut bergabung bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dia untuk Mak Tengoh, request terakhir kita di siang hari ini. Sejuta luka untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 di program Pro Dangdut. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada, untuk kesempatan siang menjelang sore ini senang dan bahagia sekali pastinya. Seperti yang sudah Meza sampaikan sebelumnya, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Meza mau ngobrol-ngobrol bersama bisa dibilang ini alumni dari pesantren Ruhul Qurani, tapi masih menjadi santri-santrinya gitu ya. Benar ya, dan yang pastinya pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada, Meza masih ragu-ragu karena Meza belum kenalan lebih jauh nih sama mereka gitu ya. Dan yang pasti pendengar dan juga pemirsa, di program siang hari ini yaitu Uhibbul Arabiyata, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dua santri, santri ya biasa disebut ya, kalau misalnya dari pesantren ya. Oke, sama kedua santri-santri Gen Z ini ya. Dan tentu saja nanti kita bakal membahas seperti apa sih generasi muda atau Gen Z dan juga generasi untuk saat ini ya, mengenal ya dan juga belajar bahasa Arab di era digital untuk saat ini. Karena yang namanya bahasa itu penting sekali ya. Kita tuh gak boleh mengenal bahasa kita aja, gak boleh mengenal bahasa Indonesia saja, tapi kita juga harus mengenal bahasa luar seperti bahasa Arab ini, bahasa Inggris juga gitu ya kan. Karena kita tuh harus berkembang ya, agar kita itu bisa ya pada saat keluar dari negara kita itu ya gak ditipu ya sama orang luar gitu ya kan, yang memang berbeda bahasa dengan kita. Nah walaupun gak bisa lancar-lancar sekali, minimal yang umum-umumnya saja tuh kita harus mengerti gitu ya. Nah dan yang pastinya gak usah Meza yang bahas pendengar, karena Meza juga memang belum khatam sekali ya bahasa Arab. Karena kalau misalnya bilang bahasa Arab, Kak Meza tuh cuma bisa na'am ya, lah tidak gitu ya. Dan pastinya untuk belajar lebih lanjut lagi, kita juga bakal ngobrol-ngobrol bersama kedua adik-adik kita yang udah hadir di studio program A1. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore adik-adik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Iya, apa kabar untuk sore hari ini?
1: Ya, sangat baik.
0: Luar biasa ya. Sehat ya dua-duanya ya. Gimana perjalanannya tadi ke sini? Kebingungan cari kantornya di mana? Atau seperti apa?
2: Alhamdulillah, alamatnya udah tahu.
0: Oke, langsung ketemu ya. Dekat sama pesantrennya pasti tahu lah ya. Kirain menyasar karena kan masuk lorong lagi gitu kan. Nah, yang pastinya semoga aja dengan adanya kedua generasi-generasi muda ini ya, kita juga bisa kayak anak-anak generasi Gen Z sekarang juga tertarik ya dengan belajar bahasa Arab ini sendiri. Nah tentu saja pendengar, kita kenalan dulu bersama kedua adik-adik kita. Ini ada Ustadz Muammar Al-Fahlevi. Nah Meza sapa dulu untuk kesempatan sore hari ini. Gimana nih perasaannya bisa bergabung bersama kita di program Uhibbul Arabiyata? Ini ngomong-ngomong udah Ustadz ya pendengar ya, mungkin bisa di sapa-sapa dulu pendengar kita untuk sore hari ini.
1: Ya mungkin merasa senang ketika diundang ke RRI ini. Ya, ada juga merasa gugup ketika berdialog.
0: Iya. Karena ini pertama pertama. Tapi nggak apa-apa, kita santai-santai aja karena kita ngobrol-ngobrol santai sama kedua adik-adik kita ini yang emang udah luar biasa sekali, apalagi kita belajar bahasa Arab gitu ya. Berarti sekarang kalau boleh kami bisa tahu, Ustadz Muammar Al-Fahlevi ini sekarang udah lulus dari SMA ataupun pesantren Ruhul Qurani?
1: Iya, udah lulus.
0: Udah lulus, tapi masih menetap di sana. Oke, karena ngajar ya katanya. Ya. Makanya udah dijuluki sebagai ustadz loh pendengar. Waduh, keren banget. Berarti ustadz muda ya. Waduh, mungkin nanti bisa dicerita-cerita nih pengalamannya ya sekolah di pesantren Ruhul Qurani ini gitu ya sama teman-teman kita. Nah, dan yang pasti pendengar, bukan hanya Ustadz Muammar Al-Fahlevi, tapi juga ada seorang santri kita lagi, ada adik kita Ustadz Zulf Fikri. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, Sehat.
0: Sehat, baik, baik ya. Suara Kamesa lagi gak baik-baik saja ini ya. Soalnya lagi bapil kemarin, jadi ini suaranya agak serak. Jadi Mesa gak bisa teriak-teriak gitu ya. Nah, dan yang pastinya kita juga akan berkenalan lebih lanjut bersama mereka berdua. Dan tentu saja pemirsa dan juga pendengar RRI Programa 1 Malabo dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini di program Uhibul Arabiyata, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga mendengarkan juga sedikit cerita mereka nih, pengalaman dari adik kita. Biasa dipanggil siapa? Alfaleb?
1: Muammar.
0: Muammar, ya. Kalau adik biasa dipanggil apa?
2: Zul bisa, Zulfikri bisa, Pak.
0: Zulfikri ya. Juga bisa ya. Nah, dan yang pastinya kita bakal mendengarkan juga pengalaman mereka dalam belajar bahasa Arab ini sendiri. Nah, awal mula belajar bahasa Arab itu sejak kapan sih? Nah, mungkin Kamisa mulai dari siapa dulu nih? Zulkifli atau Muammar nih yang mau jawab?
1: Dari Zulfikri aja dulu.
0: Oke, silakan Zulfikri.
2: Pertama mulainya emang dari Min sudah ada ketertarikan lah sedikit-sedikit. Tapi pernah redup. Nah, jadi gak suka lagi. Jadi ya biasa aja. Habis itu pas masuk ke MTS yang mana di pesantren juga, muncul lagi ketertarikan untuk belajar bahasa Arab. Hingga fokus terus belajar hingga saat ini.
0: Oke, luar biasa. Berarti ketertarikan belajar bahasa Arab itu dari SD ya. Berarti dulu juga Min ya. Biasa kan kalau bahasa Arab kan Min kan ya. Madrasah Ibtidaiyah gitu ya. Nah, berarti berlanjut terus dari tingkat Min terus pas SMP-nya juga pesantren
2: ya.
0: Waduh, luar biasa. Berarti emang ketertarikan bahasa Arabnya itu memang dari kecil gitu ya. Susah gak sih belajar bahasa Arab?
2: Sebenarnya kalau kita sendiri ada rasa suka terhadap bahasa tersebut, kita ini tertolak untuk belajar sehingga tidak ada lagi kata susah yang terbayangkan dalam kepala kita karena udah ada rasa suka dan ingin mendapatkannya.
0: Oh, luar biasa. Dan pastinya kalau rasa suka itu timbul, pasti ada keinginan kita untuk terus belajar mencari tahu gitu ya. Berarti Zulfikri sendiri bisa ngomong dalam bahasa Arab?
2: Lumayan lah.
0: Nanti ngobrol berdua ya. Tapi nanti, gak sekarang. Mereka malu-malu loh pemirsa ya. Nah, kalau Muammar sendiri sejak kapan suka dan mencintai bahasa Arab ini sendiri, Muammar?
1: Ya, kalau saya menyukai bahasa Arab ini masa SMP.
0: Masa SMP,
1: kan okay. Dari kami dulu SD. Aha. Kan Ustaz Zulfikri dari Imin kan. Udah diajarin apa dasar-dasar bahasa Arab gitu. Aha. Tapi kalau di SD belum ada.
0: Belum ada, benar. Iya.
1: Habis itu masuk ke pesantren Salafi. Salafiyah.
0: Di mana itu?
1: Di Calang.
0: Di Calang.
1: Darul
0: okay.
1: Abrar kan. Habis itu di sana cuma belajar dasar-dasar nahu. Istilahnya kayak sastra di bahasa Indonesia, sastra Indonesia. Dalam bahasa Arab ada nahu namanya. Nah, dari situlah ada kemauan untuk belajar bahasa Arab.
0: Belajar bahasa Arab, oke. Karena kan kalau misalnya kayak Muammar kan pengalaman belajar bahasa Arabnya kan di tingkat SMP. Ada mengalami kesusahan gak sih?
1: Ada.
0: Oke, okay. Kendalanya itu di mana tuh?
1: Di apa, cara namanya, memberi harkat di semua kalimat.
0: Oke, okay. Berarti belajar bahasa Arab tuh ada harkat-harkatnya juga gitu ya? Oke, okay, kalau kita kan tahunya cuma membaca bacaan ayat-ayat itu dan menerjemahkannya kayak bahasa Inggris gitu. Ternyata harkat itu juga ada maknanya.
1: Ya, karena apabila salah kita kasih harkat tuh akan berbeda makna dah.
0: Oh gitu. Waduh, ini Mesa juga, Kak Mesa juga baru pengalaman pertama ketahui nih ya. Ternyata beda harkat, beda arti gitu ya. Itu berarti hal kecil walaupun bacaannya sama, harkatnya berbeda. Contohnya seperti apa tuh?
1: Sajol kayak mana?
0: Ya, ada gak contoh misalnya harkatnya tuh beda tapi artinya beda. Maksudnya gimana sih?
2: Misalnya kayak doa doa sebelum belajar lah. Misalnya kan fahman kan, kalau fahman itu kan artinya pemahaman. Uh-huh. Apabila kita bacanya pakai ha, nanti fahman itu artinya jadi arang tuh.
0: Oh gitu.
2: Hal kecil tapi maknanya berbeda juga.
0: Berarti makhraj dari huruf-huruf itu juga harus jelas untuk kita lafadzkan gitu ya. Waduh, luar biasa nih. Ini adalah salah satu pembelajaran. Nah, kenapa kita harus belajar ya itu tadi? Karena kan sekarang kan banyak yang belajar tuh bahasa tuh ada yang otodidak, ada di YouTube belajarnya gitu ya kan. Apalagi nih kayak tema kita di era digital untuk saat ini, kita tuh bisa belajar di mana aja. Tapi tentu saja dengan yang namanya belajar itu harus ada guru juga biar kita itu paham kenapa sih ini kayak gini, jangan sampai nanti ini apa gitu ya kan. Nah, gimana nih menurut pandangan adik-adik juga ya, belajar bahasa Arab itu di era sekarang, kalau kalian itu belajarnya ada lihat YouTube juga atau memang langsung belajar dari guru yang memang ada guru khusus nih untuk kalian belajar bahasa Arab ini tuh?
2: Sebenarnya dari sekolah emang sudah ada pelajarannya, tapi ya untuk murojaah-murojaah dan apabila kita di sekolah masih kurang dapat, ada juga sering belajar-belajar kayak dari YouTube kayak itu. Saya ada sebagian ustaz-ustaz yang emang ada buat video di YouTube tu, belajar juga di situ. Saya ada ni kitab ni perlu kita bahas, kitab Nahwu suatu kitab tu perlu kita bahas. Jadi nanti emang ada ustaz-ustaz yang full bahas kitab itu dari awal sampai akhir nanti. Dan ada juga tergantung levelnya. Misalnya kita masih pemula ni, emang ada ustaz-ustaz yang apa video-video yang direkom untuk kita nonton terlebih dahulu.
0: Oke, untuk bisa belajar ya bahasa Arab tuh dari awal. Nah, dan yang pastinya untuk para pemula untuk bisa belajar bahasa Arab tuh kayak gimana sih? Karena kan agak susah ya kalau misalnya kita orang awam yang memang nggak, apalagi kalau nggak ada niat gitu ya kan. Tapi kalau ada niat kita tuh emang rajin gitu ya untuk mencari-cari tahu ya bahasa, belajar bahasa. Sebenarnya belajar bahasa Arab itu gampang atau susah dari bahasa-bahasa lain gitu?
1: Ya kalau ada kemauan tuh pasti bisa. Kan kayak kita belajar bahasa Inggris. Kalau nggak ada niat, ada kalau nggak ada kemauan pasti nggak bisa. Yang paling utama tuh ialah kemauan.
0: Kemauan. Berarti kalau Ustadz Muammar berapa lama nih belajar bisa bahasa Arab?
1: Di waktu di SMP enggak, belum terlalu bisa bahasa Arab. Tapi pas apa namanya? Masuk ke SMA di Ruhul. Di situ baru tahu bahasanya. Begini. Karena bahasa di Salafi sama modern itu beda bahasanya. Jadi kami kan di pesantren itu ngomong bahasa daerah. Di SMP dulu karena Salvian. Kalau di modern tuh emang bahasa Arab ngomongnya di Ruhul. Nah, jadi disitulah mulai ada kemauan, dan ustaz-ustaznya pun ada alumni dari Mesir itu, dari Timur Tengah. Maka di situ ada kemauan, oh ini pengen juga sana.
0: Nah bisa nggak sih buat contoh percakapan-percakapan dalam bahasa Arab untuk sehari-hari atau perkenalan dengan orang baru? Nah ini kan salah satu apa ya, kayak kalau bahasa Inggris tuh conversation gitu ya kan. Nah kalau bahasa Arab itu apa sih kalau untuk bahasanya, kalau perkenalan dengan orang baru gitu?
2: Kalau untuk misalnya perkenalan kan, kalau di Inggris kan introduction. Kalau kita ta'aruf.
0: Oh iya benar, kayak orang berjodoh gitu ya. Ta'aruf dulu gitu ya. Oke, berarti ta'aruf itu adalah perkenalan. Nah ada, kalau misal nanti kan pasti kalian tuh kan bisa bahasa Arab dua-dua ya, bisa gak ngobrol ya sama kalian berdua gitu ya kan, menggunakan bahasa Arab. Misalnya Muammar tuh belum kenal sama Zulfikri gitu. Nah mungkin bisa dicontohkan juga nanti kata-katanya sama kita, perkenalan itu seperti apa gitu ya kan. Nah tentu saja ini adalah hal-hal yang menarik ya untuk kita belajar yang namanya bahasa Arab. Nah tentunya buat adik-adik dan juga pemirsa ya YouTube RRI Malabo, apalagi yang memang lagi belajar bahasa Arab ya, dengan adanya program Uhibbul Arabiyata ini bisa belajar bahasa Arab juga gitu ya kan. Nah tadi kita juga udah mendengarkan ketertarikan dari ustadz-ustadz kita ini ya belajar bahasa Arab itu mulai dari sekolah dan juga mungkin karena lingkungan ya, yang mengajak teman-teman semua ini untuk bisa berbicara bahasa Arab gitu ya. Waduh, memang luar biasa sekali nih adik-adik kita. Nah tentu saja ini adalah tadi kok Kamesa tuh baca komentar dari pendengar ya. Nanti kalian itu bisa mempraktekannya gitu ya. Tapi bentar lagi. Nah karena kita masih ngobrol dan juga bahas mengenai profil kalian dulu gitu ya. Nah kalau tadi, kalau Zulfikri kan memang lulusan dari pesantren dan juga dilanjutkan dengan pesantren lagi terakhir. Nah kabarnya juga nanti bakal melanjutkan jenjang lebih serius ke luar negeri gitu ya. Karena katanya tadi juga udah tes ke Cairo ya.
2: Untuk tahun ini udah tes ke Maroko tapi
0: Maroko
2: belum
0: ya?
2: Rezeki.
0: Oke, berarti Muammar yang ke Cairo. Kalau Muammar sekarang udah lulus untuk
1: udah
0: lulus. Udah. Kapan rencananya kuliah?
1: Kayak Muammar sendiri berangkatnya nanti tanggal 3.
0: Tanggal 3.
1: Kan okay. ada 3 gelombang berangkatnya. Tanggal 19 nih, tanggal 30, tanggal 3.
0: Okay.
1: Muammarnya kena di kloter ketiga.
0: Aduh, itu susah gak sih pada saat ikut tes ke luar negeri? Karena kan kadang, karena kan kalau misalnya kita keluar ke luar negeri kan banyak persyaratannya gitu ya kan? Nah tentu saja kalau untuk Muammar sendiri, untuk lolos dan juga bisa masuk di fakultas Cairo itu seperti apa nih?
1: Ya kalau apa pertama awal tes kan ada namanya tahdid musawa. Itu ada ujian tahdid musawa. Jadi di masa kami waktu tes kemarin ada 3 gelombang. Dan mama sendiri kena di gelombang yang kedua.
0: Kedua.
1: Jadi tahdid musawa ini menentukan level. Level kita dari mana aja sampai kita mendapatkan mumtaz.
0: Okay.
1: Itu nilai yang paling tinggi.
0: Paling tinggi.
1: Okay. Dalam masalah ada mumtaz semuanya. Jadi Muammar sendiri kena di level 5.
0: Okay.
1: Level 5 itu istilahnya level 2.
0: Level 2.
1: Karena dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis itu dari level 5 itu soalnya mungkin kurang dari murajaah gitu walaupun mengulang kaji pelajaran jadi agak susah kan. Jadi ada beberapa kawan tuh yang ya dapat nilai mumtaz.
0: Bagus gitu ya.
1: Bagus. Dan setelah ujian tuh kita nanti ada namanya istilah bimbel. Darul Lughah namanya. Tapi online. Karena kalau tes ke Mesir insyaallah lulus semua melalui tahdid musawa.
0: Tahdid musawa. Okay.
1: Jadi dari level 1 sampai level 6.
0: Okay.
1: Jadi habis Darul Lughah, saya kayak mama level 5, level 6 itu baru dinyatakan lulus.
0: Okay. Berarti lulus. Tesnya itu banyak level-levelnya gitu ya. Berarti kalau Zulfikri sendiri udah di level berapa kemarin?
2: Kalau Zulfikri sendiri nggak ada ikut tes Mesir, tapi kalau ke Maroko ini dia emang tesnya pertama tes ujian tulis kayak biasa, habis itu wawancara, habis itu pengumuman langsung kita.
0: Nggak banyak level tesnya ya, waduh. Nah, kenapa ini mereka bisa cepat lolos untuk bisa kuliah ke luar negeri? Nah, syaratnya itu tadi juga ya, bisa bahasa Arab gitu ya kan. Nah, tentu saja dengan kita bisa berbahasa Arab ya, ini memudahkan kita untuk bisa kuliah di luar ya, yang memang mayoritas negaranya itu berbahasa Arab gitu ya. Nah tentu saja mudah-mudahan buat kalian berdua gitu ya, sukses terus gitu, dan semoga aja nanti pada saat kuliah berjalan lancar terus juga. Buatnya Zulkifri juga, walaupun tahun ini belum rezeki untuk kuliah di luar, mudah-mudahan next time gitu ya, beberapa tahun kemudian kalau ada tes lagi bisa ikut menyusul gitu ya. Kenapa kalian tertarik untuk kuliah di luar nih? Nah ini kan pertanyaannya memang semua orang bertanya-tanya gitu ya. Nah kenapa nih?
1: Ya kalau Muammar sendiri ya kan di Mesir tuh istilahnya pusat ilmu keagamaan Islam.
0: Yeah.
1: Semua ada situ. Jadi ada kemauan untuk, dan pakar-pakar dari semua ini khususnya ilmu agama, semua ada di Mesir.
0: Iya, benar.
1: Jadi ada ketertarikan untuk ke Mesir.
0: Iya, benar sekali. Kalau Zulkifli sendiri apa nih? Ya. Yang tertarik, kenapa aku harus kuliah nih di luar negeri gitu, terutama ke negeri Mesir gitu ya kan?
2: Pertama karena kayak dibilang tadi, karena lumayan pakar-pakarnya banyak di sana, dan kita dapat mengenal budaya orang luar lebih jauh. Habis itu dapat improve bahasa kita, dapat lebih berkembang lah. Walaupun saya dengan modal bahasa Arab, tapi nyampe ke sana kita nanti berbaur sama orang-orang lain, nanti lebih sama orang dari negara lain, dan kita nanti belajar juga bahasa dia sedikit-sedikit, dan menambah wawasan kita lah, pengetahuan kita semakin luas lah.
0: Oke. Nah, karena kita memang yang namanya belajar bahasa Arab. Nah, kata-kata yang memang yang wajib sekali kita ketahui agar kita itu, misalnya kan kita turis nih, ya kan, datang ke Arab. Misalnya kita nggak bisa bahasa Arab. Ya memang bahasa-bahasa apa namanya tuh, bahasa-bahasa yang memang perlu kita kita tahu tuh apa-apa aja nih, pelajari nih. Bahasa awalnya bahasa Arab ya. Apa sih ngomongnya? Bahasa intinya ya.
1: So, yang fusha.
0: Kalau misalnya kita tuh kayak kalau bahasa Inggris tuh yang standar-standarnya gitu ya kan. Nah, apa aja nih yang wajib kita ketahui nih? Kalau na'am ya itu kan ya tidak, ya tidak gitu ya. Nah, apa nih kalau bahasa Arab apa?
2: Misalnya ya,
0: yang harus kita tahu.
2: Saya mau pergi ke mana?
0: Gitu.
2: Uridu an adhaba ila, misalnya mau pergi ke bandara, uridu an adhaba ila al-matar, ila hayya al-matar, ke bandara. Ataupun mau pergi ke hotel, uridu an adhaba ila al-funduk, kan kayak itu nanti kita bilang sama orang taksinya.
0: Okay. Bahasa-bahasa apa, kata-kata yang ini ya, yang memang sering digunakan gitu ya. Nah, kalau tadi kan ada pertanyaan juga nih sama pendengar kita juga, dan katanya kalau untuk perkenalan itu seperti apa sih? Nah, untuk kita ngomong bahasa Arabnya itu seperti apa?
2: Saya kayak perkenalan ya, nama saya dari mana, kayak itu. Kalau di luar negeri saya berkeluarga negaraan apa.
0: Ya kan itu perlu gitu ya.
2: Dan status misalnya saya sebagai mahasiswa gitu. Kalau misalnya kita ngomong sama orang yang lebih tua lah, kita ismahuli liu'arrifa nafsi lakum, persilahkan saya untuk memperkenalkan diri pertama. Ismi Zulfikri, ana Indonesiun, saya warga Indonesia. Wa ana talibun fi jami'ah, saya mahasiswa di kampus apa gitu, lebih.
0: Ngomong dong, coba deh tes ngobrol misalnya antara Zulkifli kenalan sama Mu'ammar. Nah, seperti apa tuh biar pendengar dan juga pemirsa YouTube tuh lebih tertarik dengan yang namanya bahasa Arab gitu ya. Nah, coba deh kalian pura-pura kalian enggak misalnya Mu'ammar dari Kairo, nih dari Mesir nih misalnya kayak gitu, coba. Atau dari Indonesia nih. Dari Indonesia, dari luar. Nah, coba kenalan misalnya adik apa Zulfikri baru sampai ke Kairo misalnya kan. Nah, coba mau sapa temannya itu seperti apa, kenalan atau enggak tahu alamat di mana gitu ya. Biar kita tuh tahu nih percakapan dalam bahasa Inggris itu seperti apa sih gitu ya. Nah, silakan Zulfikri dan juga Mu'ammar.
2: Ismi Zulfikri, ana Indonesiyun, wa ana uridu an ata'allama fil Azhar wa وفي أي طريق يقوم الأزهار؟
0: Itu tadi apa?
2: Kami tanya di jalan apa terletak. Misalnya nama saya dari Indonesia. Saya tanya di jalan apa, saya mau belajar Al Azhar, di jalan apa terletak Al Azhar, kayak itulah.
0: Gitu, itu perumpamaannya gitu ya. Nah, misalnya nih kalau dari Mu'ammar sendiri, nanti tanya balik nih, kamu dari dia tapi udah bilang tadi dari Indonesia. Berarti adik kalau Mu'ammar berarti kasih tahu misalnya di jalan mana misalnya gitu ya kan. Kalau menjawabnya itu di mana misalnya, contohnya aja di jalan-jalan di Malabo misalnya.
1: Film Robo, film Melabuh.
0: gitu ya. Oh gitu, cuma satu kata aja?
1: Ya.
0: Oke, okay. Kalau dia panjang tadi ya?
1: Ya, ini karena pertanyaan.
0: Oh pertanyaan, kalau perkenalan misalnya mau kenalan sama temen tuh kayak gimana?
2: Ismuka.
1: Ismi Muammar.
0: Oke.
1: Wantum.
2: Ismi Zulfikri, min aina jita?
1: Ana min Aceh. Wanta?
2: Ana min Nagan Raya.
0: Oke, okay. Itu perkenalan secara umum ya. Ya, tanya nama,
2: alamat.
0: Ya. Oke. Okay. Ma apa?
2: Ma Ismuka.
0: Ma Ismuka, siapa kamu? Oke.
1: Okay. Tapi kalau untuk perempuan tuh Ma Ismuki.
0: Oh, Ma Ismuki.
1: Ya.
0: Misalnya kayak Zulfikri tanya kakak, Kak Meiza?
1: Ma Ismuki.
0: Ma Ismuki. Ya. Kalau Kak Meiza tanya Muammar?
1: Ma Ismuka.
0: Ma Ismuka. Ya. Oke, okay, berarti ada perbedaannya juga antara laki dan perempuan gitu ya. Ma Ismuka. Ma Ismuki. Oke. Okay. Cara bertanyanya juga kayak gitu ya. Kalau kita bertanya kepada lelaki, Ma Ismuki.
2: Ma Ismuka.
0: Ma Ismuka.
1: Ma Ismuka.
0: Siapa namamu?
1: Muammar.
0: Muammar.
1: Ismi Muammar.
0: Ismi Muammar. Terus tanya balik.
1: Ma Ismuki.
0: Ismi Meiza. Oke. Okay. Kalau tanya kamu tinggal di mana? Apa tadi?
2: Aina, kalau saya ya kalau untuk tanya di mana tu? Aina, kalau untuk perempuan aina taskunina. Di mana kamu tinggal? Kalau untuk laki-laki aina taskunu.
0: Aina taskunu. Oke, okay. Ini adalah kata-kata yang harus kita pelajari juga ya, karena ini adalah kata-kata perkenalan ya. Berarti ismi ismuka. Kalau ana antum itu kayak gimana?
2: Itu kata ganti.
0: Oh, kata ganti.
2: Saya dalam bahasa Arabnya ana.
0: Ana.
2: Kalian dalam bahasa Arabnya antum.
0: Antum. Iya, yeah. Yeah, berarti bahasa Arab itu juga ada bahasa gaulnya gitu ya. Yeah. Kamu apa tadi?
2: Kalau saya ana.
0: Saya ana.
2: Kalau kalian.
0: Kalian antum. Oke, okay. Berarti ada perbedaan-perbedaan. Berarti kalian tuh bentuknya jamak, banyak gitu ya. Sulit enggak sih belajar bahasa Arab?
1: Ya kita balik dari awal lagi, kalau ada kemauan pasti akan bisa kalau ada kalau ada kemauan.
0: Okay.
1: Dan bahasa Arab ini pun kalau kita belajar dengan apa dia bilang, misalnya kita ulang kajinya hari ini segini lu, esok segini lu, itu akan bisa.
0: Oke, berarti kita harus menghafal kosakata juga dari bahasa Arab gitu ya.
2: Harus sanggup konsisten lah. Kalau mau lancar minimal misalnya per hari itu 5 kosakata gitu, okay. Kurang lebih.
0: Okay.
2: Kalau dari kesusahan bahasa sih sebenarnya paling susah tuh bahasa Arab karena kosakatanya banyak kali dan satu kosakata itu bisa jadi memiliki beberapa arti tergantung di konteks mana kita pakai.
0: Oh, gitu ya.
2: Ya.
0: Oke, okay. Contohnya misalnya apa nih?
2: Saya melihat tu melihat tu ada beberapa kosakata, misalnya ada ro'a ya ro', ada nadhara yang duru. Kalau ro'a ya ro' ni kita lihat sekilas saja, kalau nadhara yang duru ni kita perhatikan gitu.
0: Okay.
2: Tergantung konteks dan kosakatanya itulah lumayan banyak lah.
0: Okay. Kalau bahasa Inggris tu kayak bersatu, berdua, bertiga gitu ya, benar enggak?
2: Kalau untuk bentuk itu sama juga bahasa Arab, banyak juga.
0: Banyak juga ya.
2: Misalnya dari nadhara misalnya ada untuk yang lampau sudah terjadi, ada untuk sekarang ataupun akan terjadi, ada bentuk kata perintahnya beda lagi, larangannya beda lagi.
0: Oke, berarti itu adalah trik-trik juga ya, tips-tips untuk kita belajar bahasa Arab agar enggak harus tahu satu kata aja tapi dalam satu arti, misal bahasa Indonesia melihat tadi banyak makna lainnya gitu ya. Kayak melihat sekilas. Terus apa lagi?
2: Ada yang memerhatikan.
0: Memerhatikan gitu ya. Banyak artinya dan lafaznya juga berbeda-beda gitu ya. Berarti harus hafal semuanya. Kalian tuh kalau misalnya disuruh hafal sama ustaz-ustazahnya dulu itu kayak gimana? Percakapannya itu emang harus pas belajar tuh emang ngobrol langsung sama sesama teman gitu. Atau kayak gimana?
2: Per kosakata biasanya.
0: Okay.
2: Kosakata satu-satu nanti dia baru kita berkembangnya nanti di kelas misalnya kayak ada pelajaran saraf lah. Saraf ni yang bahas tentang perubahan kata nanti. Di situlah kita tahu nanti. Misalnya kayak Nadhara tadi, dia di... Misalnya kita sudah melihat bentuk katanya misalnya Nadhara. Kalau misalnya kita sedang melihat nanti, yang dhuru bentuknya. Kalau misalnya yang melihat nanti jadi Nadhirun. Di situlah kita belajar. Nama pelajaran Nasarof, disitulah kita belajar perubahan kata nanti.
0: Perubahan kata, waduh ini keren sekali ya pendengar ya. Jadi dengan adanya hadir mereka di sini di program Uhibbul Arabiyata tuh, kita lebih mengenal lagi nih belajar bahasa Arab itu seperti apa ya. Nah gak semudah dengan seperti kita bayangkan cuma na'am, la, ismi, ismuka gitu ya. Dan pastinya banyak kosakata-kosakata lainnya yang harus kita pelajari dari berbahasa Arab ini sendiri. Waduh gimana nih cara kalian berdua, apalagi kalian kan ustadz muda ya kan, terpilih sebagai ustadz-ustadz muda ya, yang tentu saja dari Ruhul Qur'ani. Ini adalah salah satu pesantren yang sangat luar biasa juga di Aceh Barat ya kan. Nah tentunya gimana nih cara dari Mu'ammar sendiri juga mengajak generasi-generasi muda untuk saat ini mencintai bahasa Arab gitu, Mu'ammar.
1: Ya kalau apa namanya lebih kalau apa lebih dia menyukai bahasa Arab, maka pelajarilah bahasa Arab. Nah, kan biasanya kalau di bahasa Arab nih biasanya kurang orang apa untuk mempelajarinya, lebih ke bahasa Inggris karena bahasa Arab bukan bahasa internasional, ya kan? Bahkan orang-orang lebih mau ingin belajar bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Nah, jadi apa namanya? Untuk mengajak ke bahasa Arab tu itulah tu harus ada kemauan. Karena bahasa Arab ni lumayan susah lah. Jadi mufradatnya banyak, istilahnya di bahasa Inggrisnya vocab. Mufradatnya dalam bahasa Arabnya ada mufradat maya. Jadi banyak yang harus dihafal. Besok dalam seperti di yang dikata oleh Ustaz Jol tadi, dari satu kata tu ada berbagai macam makna. Jadi itulah tu kalau ada harus ada kemauan dari kita dulu, dari diri kita sendiri dulu, baru bisa ya lancar. Kan karena pas kayak kami ini ke Mesir kan, ini kami belajar bahasa Arab. Ketika di Mesir nanti kemungkinan bukan bahasa Arab yang kami ngomong.
0: Terus?
1: Ada namanya bahasa Amiyah.
0: Itu Amiyah. Bahasa apa?
1: Di kita kalau di Aceh bahasa Acehnya.
0: Bahasa daerahnya mereka.
1: Bahasa daerahnya mereka.
0: Tapi jadi Arab juga.
1: Arab juga. Contohnya kayak tadi ismuka. Di bahasa Amia ismi. Jadi ada banyak
0: khasnya
1: lagi.
0: Gitu
1: ya, ada khasnya. Jadi bahasa fusah ni bahkan di Arab Saudi pun enggak enggak banyak orang memakai bahasa Arab. Bahasa ismiah ni. Dan kayak Ustaz Jol tadi begitu kan, setiap negara yang istilahnya di Timur Tengah ada bahasa daerah
0: masing-masing. Jadi bahasa Arab ini digunakan pada saat kapan juga nih?
2: Yang pertama ketika kita belajar agama itu pakai bahasa Arab. Kalau misalnya udah keluar tuh biasanya ada bahasa yang enggak ada kaidahnya. Kalau di Indo misalnya kita kayak tu gua enggak ada dalam kamus.
1: Kata gaulnya.
0: Kata gaulnya
2: berarti kayak itu enggak, nanti kita enggak ngomong bahasa Arab langsung, tapi ada sebagian negara di Timur Tengah kayak Nigeria itu orang tuh masih ngomong pakai bahasa Arab fusah. Itu kalau untuk bahasa Arab itu ya bahasa Arab fusah ini memudahkan kita pertama memahami Al-Qur'an, memahami hukum-hukum fikih, hadis, gitulah kurang lebih.
0: Pada saat belajar di sekolah gitu ya. Nah, tapi kalau bahasa apa pada saat kita berkunjung ataupun sekolah ke negara tersebut, kita harus pintar atau menguasai juga bahasa daerah mereka. Menggunakan bahasa Arab juga, tapi bahasa Arab negara tersebut gitu ya. Karena kan kayak Indonesia kita bahasa Melayu, itu kan ada kayak persamaan tapi agak berbeda gitu ya. Waduh, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, kita azan asar dulu karena berhubung kumandang azan asar sudah tiba. Nanti kita akan lanjutkan ya setelah kumandang azan asar, karena di sesi closing nanti kita juga akan menanya harapan-harapan kalian berdua ya, sebagai ustadz di Ruhul Qur'ani juga, sebagai pencinta bahasa Arab, apalagi untuk mengajak generasi muda mencintai bahasa Arab juga gitu ya. Oke, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabu, dimana dimanapun berada. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, mari sama-sama kita dengarkan kumandang azan asar di kesempatan sore hari ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini masih di program Uhibbul Arabiyata. Baru saja sama-sama kita mendengarkan kumandang azan asar untuk waktu Melabu dan sekitarnya. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di program Uhibbul Arabiyata, tentu saja di sesi closing ini kita juga mengajak ya teman-teman kita, ada Ustadz Muammar, ada Ustadz Zulkifli juga, untuk mengajak generasi-generasi muda untuk saat ini untuk lebih mencintai bahasa Arab gitu ya. Tapi sebelumnya pendengar, Mesa juga mau baca dulu nih. Ternyata banyak sekali komentar-komentar di YouTube RRI Melaboh ya. Ada yang panggil Ijul, waduh ini siapa nih? Pasti temannya ya. Ada Haikal Rizky, kenal gak sih? Temannya ya. Terus juga ada Ed Agustin ya. Paling suka dengerin orang kalau ngomong bahasa Arab. Kerasa kayak berasa di Arab Saudi katanya. Waduh, mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan ke Arab Saudi juga ya. Umroh ataupun haji gitu ya. Amin. Terus ada ya, masih dengan Agustin, katanya muda-muda udah berprestasi dan pintar bahasa Arab, Masya Allah. Ada Destri juga, buat percakapan bahasa Arab dong untuk sehari-hari. Tapi tadi kita udah coba ngobrol gitu ya, bahasa Arab sehari-hari itu seperti apa, kayak perkenalan ya kan, menanyakan nama, terus juga alamat. Nah terakhir juga ada Wawa, host kalau pintar bahasa Arab lebih keren lagi. Waduh, nanti ya, nanti Mesa belajar bahasa Arab. Mesa juga dulu sebenarnya dari MSN ya, tahu sih bahasa Arab ya, tapi masih udah, mungkin udah lupa ya. Sekarang umurnya itu udah jauh sekali belajar bahasa Arab. Tapi kalau ada niat ya, kalau mau belajar lagi itu tetap bisa ya kan. Yang penting ada niatnya dulu. Jadi gimana nih pesan-pesan dari kalian berdua gitu ya, untuk mengajak adik-adik kita, teman-teman sebaya juga, mencintai bahasa Arab itu seperti apa. Ayo Ustadz Zulkifri dulu gitu ya. Tunggu, suaranya gak kedengeran ya.
3: Biar pertama biar kita memahami apa yang kita lakukan, yang diwajibkan oleh Islam, seperti solat, yaitu butuh bahasa Arab. Yeah. Habis itu untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya, butuh bahasa Arab juga. Yeah. Kalau kita apa, kita udah paham bahasa Arab nih, pas baca Quran kita memahami seberapa indahnya
2: arti
3: dari apa yang kita baca. Karena Al-Quran ini emang apa, bahasanya gak ada yang bisa buat, bentuk teksnya ini gak ada yang bisa buat. Bahkan Nabi pun pernah memerintahkan siapa yang ada mampu membuatnya. Kan okay, gak bisa juga kan?
2: Membuat bahasa
3: dari... membuat seperti Al-Quran lah, membuat cerita seperti Al-Quran gak ada yang bisa. Karena yeah, dari sastranya, yeah, dari susunan katanya. Itulah kalau kita dah belajar bahasa Arab, nanti kita memahami seberapa indahnya bahasa Arab yang digunakan Al-Quran.
2: Masya Allah, luar biasa. Nah kalau dari Muammar sendiri nih, seperti apa ya, apa selain pesan-pesannya dan juga mengajak adik-adik kita juga untuk lebih mencintai belajar bahasa Arab itu seperti apa nih Muammar?
4: Ya kalau apa namanya, untuk apa misalnya kayak mencintai lebih ke bahasa Arab tu ya, karena bahasa Arab ni adalah kayak yang dikatakan oleh Ustaz Juladi, bahasa Quran yang kita pakaikan setiap hari. Bagi agama Islam itu solat lima waktu kan
2: wajib
4: lah untuk kita. Jadi misalnya kalau enggak ada misalnya enggak ada kemauan untuk belajar bahasa Arab, minimal tu kita harus mengetahui sedikit, karena setiap hari kita bahasa tu akan terpakai di solat pun di ngaji. Karena kalau kita misalnya kayak kan sekarang ini kan ramai orang baca Quran misalnya cepat-cepat tak apa-apa baca kan. Jadi kayak dibilang Kijo tadi, kalau berbeda harkatnya maka berbedalah artinya. Jadi mungkin dia lagi berdoa kan lagi berdoa dia mau pakai bahasa Arab tapi dia pakai bahasa Arab yang bukan. Jadi artinya
2: akan berbeda.
4: Akan berbeda.
2: Oke, okay. Mungkin makrojal hurufnya itu enggak pas. Jadi artinya juga berbeda. Waduh,
3: pendek juga ngaruh.
2: Pendek panjangnya juga ngaruh.
3: Ngaruh.
2: Oke, berarti itulah kenapa pentingnya kita tuh belajar bahasa Arab gitu ya. Waduh, luar biasa sekali nih. Nah, maka dari itu nih pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, jangan malu-malu walaupun berapapun usia kita gitu ya, belajar dari sekarang ya itu wajib gitu ya kan. Apalagi terutama belajar bahasa Arab ini sendiri. Karena belajar bahasa Arab sama dengan kita belajar Al-Quran gitu ya. Kalau kita bisa bahasa Arab berarti kita tahu nih terjemahan dari Al-Quran yang kita baca sehari-hari dan ayat apapun yang kita baca sehari-hari gitu ya. Karena kalau misalnya kita apalagi kita mendalami makna dari arti-arti ayat-ayat Al-Quran itu tadi, itu lebih bagus lagi gitu ya kan. Nah, mari sama-sama kita belajar sama-sama juga belajar bahasa Arab dari makrojul hurufnya, cara bacanya, agar tidak salah baca, salah arti gitu ya. Kalau betul bacanya, betul artinya. Jangan sampai kita ngomong sama orang asing, sama orang Arab, mau bilangnya melihat, bilangnya tadi yang lain gitu ya kan. Nah, tentu saja jangan sampai orang marah sama kita gitu ya. Nah, karena bakal melenceng artinya jika kita salah membacanya gitu ya. Waduh, yang pasti terima kasih sekali untuk kedua ustadz-ustadz

0: Waktunya, selamat menjalankan rutinitas dan aktivitas kembali. Untuk kalian berdua, terima kasih udah hadir di studio program A1. Akhir kata, kami yang bertugas di program Uhibul Arabiyata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube, tetap terus bersama Pro 1 karena Mesa juga masih akan terus hadir menemani Anda di program-program selanjutnya.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah, Pancasila hidup ketika kita saling menghargai, hidup ketika kita mau membantu, hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, lagu-lagu daerah Siluet dan Nusantara tentu saja masih akan terus menghibur dan juga menemani suasana sore Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beragam informasi juga akan Meza hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tapi sebelumnya Meza menginformasikan kembali, tepat pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, kita juga akan coba menghubungi rekan-rekan prakirawan cuaca kita langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Nanti kita akan menghadirkan juga informasi langsung dari BMKG Nagan Raya yang nantinya akan disampaikan oleh rekan Gen Taufikur Rahman. Untuk itu pendengar, nantikan informasi BMKG yang nanti akan hadir menemani kita melalui via telepon. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program Mas 1, jangan beranjak dari frekuensi 97 FM. Tetap terus bersama kami karena lagu-lagu daerah budaya Nusantara atau Siluet Nusantara masih akan terus hadir menemani Anda di sore hari ini. Salah satu lagu dari Minang, Rantau dan Pancau, untuk Anda yang masih terus mendengarkan Program Mas 1 bersama kami.

0: gak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Rus 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar masih bersama Meza dan kita masih akan terus lanjut menemani Anda di program Siluet Nusantara. Dan tentu saja untuk rekan perakiawan cuaca kita juga tidak bisa kita hubungi untuk sore hari ini pendengar, karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa terhubung ya antara kita bersama rekan Taufik ya di kesempatan sore hari ini. Dan untuk itu pendengar dan juga pemirsa dan juga pendengar RRI Programa 1 ya, gak ada YouTube. Misa mau sapa pemirsa YouTube tadi, soalnya udah kebiasaan YouTube terus gitu ya. Dan pasti pendengar, sesaat lagi Meiza juga akan menghadirkan kembali lagu-lagu daerah Siluet Nusantara. Tapi sebelumnya Meiza hadirkan terlebih dahulu satu informasi yang tentu saja sudah Meiza persiapkan ya untuk menemani suasana sore Anda di Programa 1 untuk sore hari ini, langsung dari Aceh Barat yang menginformasikan mengenai Bupati Aceh Barat yang mengingatkan kembali warga tetap waspada mengenai hujan deras dan juga banjir. Karena mengingat memang di akhir-akhir tahun ya, hujan ya, banjir ini sering sekali kita hadapi. Dan tentu saja Bupati Aceh Barat yaitu Tarmizi SPMM ya mengingatkan kembali masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan deras di wilayah Aceh, khususnya kawasan Barat Selatan. Terus juga menyusul informasi BMKG terkait adanya potensi bencana dampak curah hujan tinggi. Hal ini juga disampaikan dalam amanat upacara HUT ke-438 Kota Malabo, tepatnya di halaman kantor Bupati Aceh Barat pada 12 Oktober 2026 kemarin. Ya, ia juga meminta pendengar masyarakat bersiap menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi, terutama karena sejumlah wilayah di Aceh dilaporkan telah mengalami banjir. Ia juga mengatakan ya, informasi tersebut juga perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat dan juga pemerintah dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana. Menurutnya, langkah antisipasi ini juga perlu dilakukan sejak dini untuk mengurangi resiko terhadap keselamatan warga dan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Bahkan mendengar, Tarmizi juga menyebutkan selama wilayah di Aceh telah mengalami banjir, di antaranya kawasan utara dan timur, Biren, wilayah tengah, serta kawasan barat selatan, termasuk Aceh Singkil dan kota Subusalam. Ia juga menggambarkan kondisi ini di sejumlah wilayah tersebut sebagai situasi yang memerlukan perhatian serius. Nah, maka dari itu pendengar, Bupati juga mengajak masyarakat untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan mengikuti arahan pihak berwenang apabila terjadi peningkatan resiko bencana. Ia juga mendorong pemerintah daerah dan juga unsur terkait memperkuat koordinasi dalam menghadapi kemungkinan dampak hujan deras ini. Ya, tentu saja ia juga berharap pendengar masyarakat Aceh Barat juga dapat saling membantu dan menjaga komunikasi apabila terjadi kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan warga tentunya. Nah, bahkan selain itu juga pendengar, Tarmizi juga mengingatkan pentingnya pembangunan lingkungan yang harmonis agar penanganan persoalan bersama dapat dilakukan secara lebih baik. Itu dia pendengar salah satu informasi yang bisa kutip dari rri.go.id untuk menemani suasana sore Anda. Tetap terus bersama kami. Selamat sore, karena musik-musik di program Siluet Nusantara masih akan terus hadir menemani Anda kembali hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, tidak terasa untuk lagu-lagu daerah Siluet Nusantara kita cukupkan sampai di sini. Berhubung kita juga akan segera bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17 Sekorwil Aceh. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Tan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Welaboh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober.

0: Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi lantik Taufik jadi pejabat sekretaris daerah Aceh. Berita lainnya, Kepala BGN resmikan 980 SPPG di wilayah 3T secara simbolis di SPPG Lempung Aceh Besar. Pendengar, siaran berita percarikan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Putera FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik Taufik sebagai pejabat sekretaris daerah Aceh. Berikut laporan reporter RRI Banda Aceh, Cindy No.
1: Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf atau Mualim melantik Taufik ST MSI sebagai pejabat sekretaris daerah atau Sekda Aceh dalam prosesi pelantikan yang berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur Aceh nomor PEG.812.22/112/2026 tentang penunjukan pejabat sekretaris daerah Aceh. Penunjukan Taufik sebagai pejabat Sekda Aceh merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan koordinasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan Aceh berjalan dengan baik.
2: Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufiknya, maka Selasa tanggal 13 Oktober 2026, saya Gubernur Aceh dengan resmi melantik saudara sebagai pejabat PJ Sekretaris Daerah Aceh sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh nomor 13 Oktober 2026.
1: Mualim menegaskan bahwa jabatan sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perangkat daerah, menyelaraskan program kerja, serta memastikan kebijakan pemerintah terlaksana secara efektif. Gubernur berharap Taufik dapat memperkuat sinergi antara Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA, Mitra Kerja Pemerintah Aceh, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Kepala BGN Sudaryono meresmikan 980 dapur SPPG di wilayah 3T. Peresmian berlangsung secara simbolis di SPPG Kecamatan Lempung, Aceh Besar. Pengoperasian SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan jangkau seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Pudiana.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meresmikan operasional 980 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Peresmian secara simbolis dipusatkan di SPPG Yayasan Megah Kana Gizi, Kecamatan Lempung, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sudaryono juga turut menyapa sejumlah SPPG yang berada di wilayah 3T yang juga turut diresmikan melalui virtual daring. Kepala BGN juga melakukan pengecekan terhadap dapur SPPG yang telah diresmikannya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan beroperasinya SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh sasaran program, mulai dari anak-anak, sekolah, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Menurutnya, pemerataan layanan pemenuhan gizi tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, Pengoperasian dapur-dapur ini dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan.
4: Buka secara serempak 980 dapur yang berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Bali, terkhusus daerah yang memang membutuhkan, yaitu daerah Jante, Stunting Tinggi, dan Tegesan. Dan ini akan kita teruskan, kita evaluasi. Sekali lagi kita sudah sampaikan bahwa tidak ada pihak manapun yang akan mengotorisasi untuk membantu. Ini semuanya by system. Jadi nanti by system. Kenapa kok? Memprioritaskan mana yang perlu.
3: Sudaryono menambahkan keberadaan SPPG di wilayah 3T ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan kelompok sasaran lainnya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah terpencil. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga memastikan tidak boleh ada praktik percaloan, pemesanan, maupun pembayaran untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur SPPG. Pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Dari Kabupaten Aceh Besar, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cadek Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Rabu 14 Oktober 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar operasional prosedur. Selengkapnya dilaporkan Aisa Nalvita.
5: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Cadek Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Rabu 14 Oktober 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar operasional prosedur, terutama dalam menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Sudaryono menegaskan penerapan dan pengawasan SOP penting untuk meminimalkan risiko keracunan serta menjaga kesehatan penerima manfaat.
6: Kita meminimalisir adanya keracunan makanan itu juga menjadi penting, maka SOP menjadi penting, pengawasan terhadap dilaksanakan SOP itu juga menjadi sangat penting. Kami berusaha menempatkan kepentingan penerima manfaat menjadi dulu, ya. Jadi bahwa penerima manfaat baik siswa maupun 3B, keamanan dan kesehatannya itu menjadi yang utama.
5: Untuk memperketat pengawasan, BGN mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dan mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan. Pemantauan juga dilakukan secara daring untuk memeriksa penerimaan bahan baku serta kehadiran petugas. Dalam sidak tersebut, Sudaryono menilai petugas SPPG Cadek telah bekerja dengan baik dan sesuai SOP. Meski demikian, BGN masih menemukan sejumlah dapur yang perlu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan operasional. Selain itu, BGN tengah mengupayakan integrasi CCTV dari seluruh SPPG ke pusat pengawasan. Sistem ini direncanakan menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu memantau kebutuhan petugas, termasuk penggunaan masker saat bekerja. Sudaryono berharap program makan bergizi gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga meningkatkan status gizi serta mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak dalam jangka panjang. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Pendengar, permintaan pasar terhadap komoditas bawang tetap tinggi meskipun harga bergerak secara fluktuatif. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Tisi Maulidia Putri.
7: Permintaan masyarakat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar terhadap berbagai komoditas cenderung tinggi pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, termasuk untuk aneka bawang yang menjadi bumbu dasar makanan. Pedagang bawang di Pasar Induk Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Maskur, mengungkapkan meski harga bawang cenderung fluktuatif atau naik turun, namun permintaan masyarakat tetap tinggi. Maskur merincikan dalam pekan ini harga bawang merah eceran mulai dari Rp20.000, Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram tergantung kualitas. Selanjutnya untuk bawang putih Rp32.000 dan bawang bombay Rp30.000 per kilogram.
8: Bawang dijual enceran Rp25.000. Ada yang Rp23.000, ada yang Rp20.000, tergantung kualitasnya. Bawang putih harga enceran Rp32.000, itu harga enceran per kilo. Bombay Rp30.000.
7: Adapun bawang merah sebagian besar dari lokal, sedangkan untuk bawang putih dan Bombay didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Maskur memastikan pihaknya berupaya mencari bawang dengan kualitas terbaik untuk dijual kepada konsumen. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim bersama Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMLSI mengunjungi penyintas banjir bandang yang kini menempati hunian sementara atau huntara di Gampong Simpang 4 Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Balkis.
9: Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mengunjungi penyintas banjir bandang yang tinggal di hunian sementara Gampong Simpang 4 Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan bersama Taufik, Sekretaris Daerah Aceh, Mualim mendengarkan keluhan warga terkait air bersih dan transportasi bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah. Salah seorang penghuni huntara, Nurita, warga desa Sukajadi mengatakan air di huntara belum cukup bersih. Akibatnya, warga harus menggunakan fasilitas air di masjid untuk kebutuhan sehari-hari.
10: Saya mohon, Pak, mengenai air bersih, Pak. Kami selama di huntara memang ada air, Pak. Tapi airnya dibilang bersih, nggak bersih. Sampai badan saya, kami ini semua gatal-gatal, Pak. Jadi untuk sementara ini, kami sampai numpang di masjid ini, Pak. Mandi, sambil buang air besar, ambil rudu, kami di masjid, Pak.
9: Nurita juga mengeluhkan angkutan sekolah yang tidak lagi beroperasi sejak Sabtu lalu. Padahal, kendaraan tersebut sebelumnya membantu anak-anak untuk pergi ke sekolah, sehingga warga berharap layanan transportasi itu dapat kembali tersedia. Menanggapi keluhan tersebut, Mualim mengatakan pemerintah Aceh akan menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak akibat bencana.
11: Insyaallah kita mesti atasi di pihak pemerintah secara berangsur-angsur, secara pelan-pelan, dan kami akan upayakan. Tidak ada uang di sini, kita akan buat permohonan supaya pusat akan memberikan apa yang patut kita terima. Dan ini apa usaha kami, dan pusat sudah berjanji ini akan dilakukan sesuai dengan kemampuan negara juga.
9: Mualim juga berharap pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik agar masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan anak-anak tetap bersekolah dengan lancar. Dalam kunjungan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan pemerintah Aceh kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail untuk membantu penanganan warga terdampak banjir bandang. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Pendengar, 1.000 hingga 5.000 dapur MBG ditargetkan menerapkan sistem prasmanan hingga akhir tahun ini. Aceh berpeluang segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Rosmaini Uju.
12: Badan Gizi Nasional atau BGN menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia dapat menerapkan sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG hingga akhir tahun 2026. Saat ini, uji coba sistem prasmanan telah dilakukan di 62 SPPG yang tersebar dari Merauke, Pulau Madura, Jawa, hingga Riau. Evaluasi ini dilakukan selama 2 minggu untuk memetakan manfaat sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan tak menutup kemungkinan sistem prasmanan ini juga akan segera diterapkan di Aceh.
13: Insya Allah harapan kami ya, kalau tidak terjadi, maksudnya kalau tidak ada masalah yang begitu signifikan, kami rencananya sampai dengan akhir tahun kami targetkan paling tidak minimal 1.000 sampai dengan 5.000 dapur sudah bisa melaksanakan MBG dengan cara prasmanan.
12: Selain disajikan lebih hangat dan segar, sistem prasmanan ini dinilai mampu mengurangi sisa makanan karena siswa dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan. Tak hanya itu, sistem ini juga dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter lewat sistem piket bergilir. Para siswa diajarkan nilai kedisiplinan, kesabaran, kebersamaan, hingga tanggung jawab. Dari Kabupaten Aceh Besar, Rosmaini Ujung melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti panen padi perdana di lahan terdampak bencana di Kampung Bukit Panjang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor pertanian sekaligus mendukung kebangkitan petani setelah terdampak bencana. Berikut laporan An-Najwa Maharani.
14: Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti panen padi perdana di lahan terdampak bencana di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang pada Selasa 13 Oktober 2026. Banjir yang melanda Aceh pada tahun lalu mengakibatkan sekitar 57 ribu hektar lahan sawah mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat. Panen perdana ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemulihan sektor pertanian dan membantu petani kembali produktif pasca bencana. Dalam kegiatan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan satu unit traktor clawler kepada gabungan kelompok tani. Itu, petani juga menerima bantuan 2 ton pupuk nitrea dari PT Pupuk Iskandra Muda untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian.
15: Kita harapkan panen ini dapat memuaskan ya, seperti mana kita harapkan, tapi juga untuk kemudian hari, dan juga kita doakan supaya panen lebih baik lagi. Jadi tidak lagi dengan pompa, mungkin kita berakhir irigasi yang layak, sepatutnya memiliki atau menikmati irigasi-irigasi tersebut.
14: Mualim berharap bantuan yang diberikan dapat menunjang aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil panen. Pemerintah Aceh juga akan mengupayakan perbaikan lahan sawah yang terdampak bencana, termasuk penyediaan infrastruktur irigasi yang layak agar kebutuhan air bagi petani dapat terpenuhi.
15: Ini sebenarnya janji pusat. Sawah yang terkena apa musibah ringan dan juga berat, semua upaya akan diupayakan untuk dibetulkan seluruh kabupaten kota di Aceh ini.
14: Upaya ini diharapkan dapat membantu petani kembali mengelola lahan secara optimal dan meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat untuk mendukung penanganan dan pemulihan pasca bencana. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI An-Najwa Maharani melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dayan Albar, meminta instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
16: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendegaskan pentingnya peran media massa dan insan pers dalam mempercepat pembangunan daerah dan instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh Utara Dayan Albar saat menghadiri acara penganugerahan mitra strategis sekaligus pelatihan pendidikan dasar jurnalistik yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Lusmawai Aceh Utara di Lusukun Senin kemarin. Menurut Sekda, wilayah Aceh Utara yang sangat luas mencakup 27 kecamatan dan 852 desa membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada media untuk memantau situasi hingga ke pelosok. Informasi cepat dari insan pers maupun media sosial membantu pengkap merespon cepat berbagai masalah seperti perbaikan jalan dan jembatan rusak. Selain itu, Dayan mengingatkan insan pers agar menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat luas serta selalu menerapkan prinsip verifikasi demi menangkal berita hoax dan narasi provokatif.
17: Hari ini hebat sekali pemerintah. Tanpa adanya media, saya pikir kita tidak ada apa-apanya. Hebatnya lembaga pendidikan, peran media itu sangat penting. Bahwa kita tahu kinerja pemerintah ada melaksanakan, tidak melaksanakan informasi bagaimana kondisi hari ini. Itu juga tergantung pada media. Aceh Utara yang begitu luas. Ini juga salah satu mengadopsi bagaimana kondisi yang di daerah pelosok yang kita tidak tahu. Ini peran media itu sangat penting.
16: Sementara itu, Ketua JMSI Lusmawai Aceh Utara Sayuti berharap para peserta pelatihan jurnalistik dapat menyerap materi dengan baik guna menghasilkan karya pers yang berimbang, edukatif dan bertanggungjawab. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Kacik Tumpuk Tengah, prioritaskan normalisasi saluran, bantuan lansia, pembenahan administrasi, dan pemberdayaan pemuda dalam 100 hari kerja. Berikut dilaporkan oleh reporter RRI Luxmawe, Anita Diana.
18: Usai dilantik sebagai Gecik Gampung Tumpuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tumpuk Tengah berpotensi mengalami banjir saat musim penghujan. Karena itu, pembenahan saluran air menjadi perhatian pemerintah Gampung untuk mengurangi resiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah Gampung merencanakan pengadaan perlengkapan fardu kifayah secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 dusun.
19: Salah satunya infrastruktur itu yang sangat krusial, pembenahan di bidang normalisasi saluran. Terus kalau dari bidang ke apa, bidang sosial itu saya ada program yang mana insya Allah nanti saya mau dari bawah itu biar menyentuh masyarakat. Saya ada rencanakan sama Tuhaput pengadaan perlengkapan fardu kifayah lengkap untuk masyarakat 5 dusun ini. Dan yang paling utama itu mungkin ke depan juga kita akan lihat status lansia, biar kita bisa anggarkan di tahun depan dalam bantuan langsung tunai ekstrim. Jadi kami sudah ada rencana penerimaan bantuan langsung tunai untuk lansia di atas usia 70 tahun.
18: Di bidang sosial, pemerintah Gampung juga akan melakukan pendataan warga lanjut usia, khususnya mereka yang berusia di atas 70 tahun. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran bantuan langsung tunai BLT ekstrim pada 2027. Penetapan penerimaan bantuan tetap akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 100 hari kerja, Julkarnain juga memprioritaskan penyusunan rencana kerja pemerintah Gampung RKPG, pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Gampung APBG, serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampung RPJMG. Seluruh dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
19: Hal yang utama saya lakukan, yang pertama RKPGP, pembahasan itu, serta pelaksanaan APBGP, terus RPJMG, dan yang paling krusial, saya sekarang lagi mapping kembali masalah pendataan jumlah masyarakat yang berstatus KTP Tumpuk Tengah dan juga ber-KK Tumpuk Tengah.
18: Sementara itu di bidang kepemudaan, Julkarnain berencana memetakan potensi generasi muda berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk mendorong kegiatan positif, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas pemuda guna membuka peluang kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Ia menegaskan berbagai persoalan masyarakat akan diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan aparatur Gampung, Tuhaput, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pasca kegiatan perayaan HUT ke-438 Melabu, tim kebersihan DLH Aceh Barat lakukan pembersihan sampah masyarakat di seputaran kawasan jalan dekat lapangan Teku Umar Melabu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa.
20: Lingkungan Hidup Aceh Barat masih melakukan pembersihan sampah sisa perayaan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu. Hingga hari kedua setelah rangkaian kegiatan berakhir, proses pembersihan dan pengangkutan sampah masih berlangsung di sejumlah area kegiatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Tekun Ronald Nehdiansyah mengatakan, pihaknya mengarahkan hampir 60 petugas dari sejumlah bidang untuk mendukung penanganan sampah selama dan setelah perayaan. DLH juga menyediakan 40 tong sampah serta mengarahkan 2 unit truk dan 1 mobil pick up untuk pengangkutan. Menurut Ronald, volume sampah yang dihasilkan selama 4 hari perayaan diperkirakan mencapai sekitar 14 meter per kubik, yang mana perkiraan tersebut didasari pada kapasitas kendaraan pengangkut yang digunakan, yakni 2 truk berkapasitas sekitar 6 meter kubik per unit dan 1 mobil pick up.
2: Khususnya untuk sampah di HUT Kota Melabu itu memang luar biasa. Selama 4 hari kegiatan HUT Kota Melabu kami lihat memang volume sampahnya meningkat terus nih, terutama di hari puncaknya, hari pembukaan. Total sampah kalau kita lihat dari kapasitas truk itu berarti mencapai 14 kubik, karena satu truk itu mencapai 6 kubik, jadi 2 truk tambah dengan pick up 1.
20: Berdasarkan pantauan di lokasi pada hari kedua pasca perayaan, sejumlah sampah masih terlihat di area kegiatan. Petugas masih melakukan pembersihan, sementara beberapa lapak UMKM belum seluruhnya diangkut oleh pemiliknya. Kondisi tersebut membuat proses pembersihan dan penataan lokasi masih terus berlangsung. Ronald berharap masyarakat turut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ia juga berharap proses pembersihan dan penataan lokasi dapat segera diselesaikan agar kawasan kegiatan kembali bersih setelah perayaan HUT ke-438 Kota Melabu. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar, dalam upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya menggelar Festival Literasi. Berikut laporan reporter Arif Rizal.
21: Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Festival Literasi Kabupaten Nagan Raya tahun 2026. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menggalakkan kembali budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda. Kegiatan Festival Literasi tersebut berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026. Buka oleh Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya. Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang mengatakan budaya membaca dan kecakapan literasi harus terus digalakkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Peningkatan minat baca perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi kalangan pelajar sebagai generasi penerus pembangun Kabupaten Nagan Raya.
22: Intinya yang mengenai hal anak-anak lah. Memacu anak-anak ini supaya mudah-mudahan. Saya yakin dan percaya kalau memang ke depan selalu ada kegiatan ini, jadi anak-anak juga tidak akan mengarah lagi ke terlalu bermain HP. Ringan akan membaca. Karena ketika ada iPhone, orang akan mikir kalau ketika ke depan ada iPhone, kalau saya tidak belajar atau tidak membaca, mungkin akan teringat ke situ. Ketika tidak ada iPhone, mungkin akan selamanya akan terlihat lalai dengan api.
21: Melalui Festival Literasi 2026, pemerintah Kabupaten Nagan Raya berharap untuk tumbuh kesadaran masyarakat menjadikan membaca, menulis, dan berpikir kritis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga membangun generasi muda yang cerdas, kreatif, dan mampu menyaring informasi di era digital. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Sekda Aceh Tenggara tinjau lokasi tanggul jebol, 5 alat berat dikerahkan untuk penanganan darurat. Selengkapnya disampaikan Sanusi.
23: Sekda Aceh Tenggara Yusir Rizal meninjau sejumlah titik jebolnya tanggul di 4 sungai yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan pemukiman Desa Bambel Kampungan kemarin. Dalam upaya penanganan darurat, pemerintah daerah telah mengerahkan 5 unit ekavator untuk melakukan penanganan sementara. Supaya 3 unit ditempatkan di kawasan Lawe Bulan dan 1 unit di sekitar kampus Universitas Gunung Loser. Sementara 1 lainnya dikerahkan untuk mendukung penanganan di lokasi terdampak. Sekda Yusrizal meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menambah unit ekavator guna mempercepat proses penanganan di lapangan. Selain penanganan infrastruktur darurat, pemerintah daerah juga akan membuka dapur umum melalui dinas sosial untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.
24: Di Bambel Kampungan sampai ke Tutup Seprei sekitarnya. Jadi ini diterapkan oleh 4 sungai yang ada di Kabupaten Tenggara. Pemerintah Kabupaten Tenggara hari ini menurunkan Sapator. 3 unit di lain bulan ini, di belakang sudah kita lihat, 1 unit lagi ada di belakang Universitas Koser untuk pengamanan tanggul-tanggul yang jebol. Selanjutnya juga di lain alas, sudah ada juga kita gerakan 1 unit Sapator dan juga ada di lain Singa.
23: Kepala BPBD Aceh Tenggara Muhammad Hasmi menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan koordinasi dan penanganan darurat guna mengantisipasi dampak bencana serta menjaga keselamatan masyarakat.
24: Per kemarin pemerintah kabupaten Aceh sudah mengeluarkan status bencana. Jadi mungkin untuk dapur umum juga mulai hari ini akan dibuka untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana banjir.
0: Pendengar, kebun pangan perempuan akan hadir di 25 desa dalam Kabupaten Aceh Tengah dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami aneka tanaman pangan yang dapat memenuhi gizi keluarga dan membuka peluang ekonomi. Berikut laporan reporter Fitra Jayadi.
1: Sebanyak 25 desa di Kabupaten Aceh Tengah mendapat alokasi program Kebun Pangan Perempuan, sebuah inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan peran perempuan, sekaligus membuka peluang ekonomi. Program ini menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen P3A RI Veronica Tan di Ruang Kerja Wakil Menteri di Jakarta. Veronica menyampaikan Aceh mendapat alokasi program yang cukup besar, yakni mencakup 150 desa di 6 kabupaten. Dari jumlah itu, 25 desa berada di Aceh Tengah. Pelaksanaan ini direncanakan berlangsung selama 3 tahun secara berkelanjutan. Dijelaskan program Kebun Pangan Perempuan tidak sekedar mendorong masyarakat menanam tanaman pangan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga melalui pemanfaatan lahan di sekitar rumah.
3: Saya, kok Kemen PPA tidak punya namanya program? Kita kemana-mana pun nggak bisa minta bantuan. Yeah. Makanya saya kencengin di dalam program Kebun Pangan Afirmatif Perempuan. Pak Mendagri, ini harus berhasil.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyambut baik pelaksanaan di 25 desa yang akan disinergikan dengan berbagai program daerah, terutama penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Ditambahkan bantuan bibit cabai dan kopi dari Menteri Pertanian yang telah ditanam sebelumnya, juga akan disinergikan dengan program ini agar pemanfaatan lahan memberikan manfaat ekonomi bagi setiap keluarga.
4: Program ini kita kaitkan dengan program 3K. Stunting, ketahanan pangan, sehingga nanti pemanfaatan lokasi lingkungan masyarakat. Kemudian kemarin Pak Menteri Pertanian juga kasih bibit cabai, kemudian kopi. Nah ini sudah kita tanam, nah, kita kaitkan juga dengan ekonomi produktif. Nah program ini bagus sekali.
1: Melalui program yang berlangsung selama 3 tahun, masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan berkelanjutan, mendukung pencegahan stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Hulk Smawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, kayak transparan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan di pantai ibu kota Sabang untuk menikmati keindahan bawah laut tanpa harus menyelam. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
6: Ibu di kota Sabang kini menghadirkan atraksi wisata baru berupa kayak transparan yang mulai ramai diminati wisatawan. Wahana air ini menawarkan mendayung sambil menikmati keindahan bawah laut yang dapat terlihat jelas melalui dasar perahu, sehingga memberikan sensasi berbeda bagi wisatawan. Salah seorang pengelola Sabang Kayak, Armadani, saat diwawancarai RRI mengatakan atraksi wisata bahari jenis kayak transparan ini mulai populer dan semakin diminati sejak pertama kali diperkenalkan dalam beberapa bulan yang lalu. Dirinya mengakui setiap pekan wisatawan selalu datang mencoba atraksi tersebut dengan tingkat kunjungan yang cukup stabil. Pihaknya juga menawarkan paket seharga Rp650.000 selama 1 jam bagi wisatawan yang ingin menikmati atraksi tersebut.
25: Selama 1 jam itu 30 menit sesi ambil dokumentasi, 30 menit lagi baru nanti kami kasih peluang untuk main sendiri.
26: Oke, untuk safety-nya gimana?
25: Untuk safety kita tetap ada pelampung dalam boat, ya. dan selalu di backup sama bot kemana mereka bila kadang-kadang nanti ada pemula yang pemain memang pemula nggak pernah main ya. Kadang-kadang mereka nggak pandai dayung gitu. Jadi nanti seorang guide tetap arahkan gitu kan. Nanti tiba-tiba nanti kayaknya udah ke pinggir, kami tetap backup, selalu backup ke pakai bot. Kita tarik lagi ke air dalam sedikit, main lagi.
6: Menurut Armadani, ide menghadirkan kayak transparan di Sabang berawal dari tren media sosial. Ia mengaku terinspirasi dari video wisata di beberapa daerah wisata lain di Indonesia. Usaha rintisan ini dikelola oleh dua pemuda asal desa wisata Iboh, yakni Armadani dan Mustafa. Keduanya bersikukuh menghadirkan inovasi wisata bahari berbasis kreativitas anak muda sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dan ke depan, keduanya berencana menambah variasi wahana wisata bahari untuk memperkaya pilihan atraksi wisata di Pantai Iboh.
25: Depan kami ada planning untuk menambah wahana lagi ya. Untuk saat ini kita ada, untuk kayaking ada dua opsi, ada kayak transparan dan kayak biasa. Mungkin ke depan nanti ada pedal boat juga, itu kami cangkup juga nanti. Dan mungkin kalau ada modal lagi ya, ada jet ski lagi gitulah. Intinya lebih ke wahana lah, contohnya banana boat gitu.
7: Dan semua itu kelola oleh pemuda?
25: Ya, rencana begitu.
6: Dengan hadirnya kayak transparan dan rencana penambahan wahana baru, Pantai Iboh kini makin banyak pilihan atraksi bagi wisatawan. Ide dari anak muda Iboh ini diharapkan bisa memperkuat daya tarik Pantai Iboh sebagai daya wisata unggulan Kota Sabang.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, atasi inflasi daerah di Sperindakop UKM gelar pasar murah maraton di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
8: Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Sperindakop dan UKM Aceh Singkil resmi meluncurkan program pasar murah maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan yang tetap stabil dan terjaga di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang-barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian ia menambahkan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan menyediakan ratusan paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Selanjutnya, setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMM di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil kemarin, Saprijal menegaskan bahwa Disperindakop dan UKM akan langsung bergerak ke wilayah kecamatan lainnya. Dan dipastikan operasi pasar murah ini tidak terhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Singkil, guna beber Saprijal untuk memastikan pemerataan bantuan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Aceh Singkil.
9: Kondisinya beras, gula, minyak, telur, ya, tepung, itulah yang ada kegiatan yang kita adakan.
10: Mana Pak? Ya, habis ini besoknya langsung ke Gunung Meria. Ada jadwal yang mengikuti.
11: Ah. Maraton Pak, setiap kecamatan ya?
10: Ya, setiap kecamatan, 9 kecamatan.
8: Sementara itu menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan antusias warga yang hendak manfaatkan program tersebut. Hal ini diungkapkan salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil, Marniati, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Sebab menurut Marniati, dengan adanya operasi pasar murah tersebut sangat membantu perekonomian keluarga karena selisih harga di pasaran dengan operasi pasar murah ini cukup tinggi.
13: Senang karena ada pasar murah.
11: Kalau untuk ini tadi harganya gimana?
13: Enggak kelo kok.
11: Kalau selisih harganya kayak mana, Kak? Selisih harga dari pasar murah ini dengan pasaran gitu mungkin ada enggak?
13: Ya, gula. Kalau di pajak kan 19. Kalau di sini cuma 15. Cuma telur itu juga. Kalau di warung-warung kan 50 lebih. Kalau di sini 48.
12: Mungkin ada masukannya kak mungkin.
13: Ya kalau bisa ya sering. Ya seperti beras ini, minyak goreng, gula. Itu kan sangat membutuhkan.
8: Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah kali ini. Mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu dan minyak goreng kemasan isi 2 liter. Disperindakkop dan UKM Aceh Singkil hanya membandrol harga tersebut senilai Rp228.000 per paket. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, masih bersama Meisa dan baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti lintas 17 Tekorwil Aceh di sore hari ini. Dan sesaat lagi Meisa juga akan lanjut menghadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda, serta lagu-lagu religi yang akan terus menemani Anda di sore hari ini hingga menanti kumandang azan maghrib, yaitu pada pukul 18 ya, lewat 18 lewat 26 menit maksudnya waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu pendengar tetap terus bersama kami. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani sore Anda walaupun di luar sana ya hujan belum turun ya. Gemuruh juga masih terus bergejolak gitu ya. Dan pastinya untuk kita semuanya, semoga aktivitas sorenya berjalan lancar. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Semoga lagu-lagu pop Indonesia ini dapat menemani Anda yang sedang menikmati santai sore bersama keluarga. Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, Bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Mak?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Pro 1 Malabo, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.

0: ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berbicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Selamat sore kembali untuk Anda yang masih mendengarkan program Masa 1 bersama Meisa. Karena lagu-lagu religi juga akan hadir menemani sore Anda kembali hingga menjelang kumandang azan maghrib yang sesaat lagi akan segera berkumandang, yaitu sekitar pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat. Tentu saja pendengar, nanti Meisa juga akan hadirkan pengajian untuk menemani sore Anda sambil kumandang azan maghrib tiba. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo dan selamat mendengarkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Satu Bersama Meisa. Dan tepat pada pukul 18 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, kumandang azan maghrib untuk waktu Melabu dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib di sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Untuk lagu-lagu religi kita cukupkan sampai di sini karena tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga, Warta Berita Sentral. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Akhir kata, Mizan bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih, tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta

0: agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
2: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
1: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta Atase Perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia
2: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
3: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
5: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
5: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
6: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
5: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
8: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum mengatakan, kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
7: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
8: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
9: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
8: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkia telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
10: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tancan ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tancan, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
11: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tancan untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
12: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferry Yanto Hongkiriwang secara melawan hukum telah memaksa Tancan memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
11: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
14: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan menyesap, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
17: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said the Choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KME 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
18: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
19: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
18: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
17: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
19: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
17: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
3: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
20: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
20: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
21: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
22: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan,
0: kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas, ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
21: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
0: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
21: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga, yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
22: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin satu lagi.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghasilkan menghadirkan persaingan lebih berat.
2: Sosir Gatri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPC Air Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti, dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya sudah 2 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli?

air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

0: Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, langsung saja kita ikuti Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama bintang tamu yang akan dihadirkan, Liz Meinawati dan Ozi Saputra, yang digawangi oleh dua host ternama, ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, pendengar, sekaligus sebagai produser begitu. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin,
0: Muksin dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: aransemen
1: kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio
1: produksi dan stasiun relaynya,
0: betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget
0: ya
1: ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: gitu,
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya.
1: Ngomong-ngomong
0: apa? Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih nah, tepatnya Bang
2: iya,
3: Oji.
2: Iya. Oh, okay. Ini cita-cita saya udah lama,
0: cita-citaku. Kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin
1: Titik
2: dan
1: Sandora.
2: Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini
1: iya,
2: ya kan.
1: Iya,
2: Sama Muksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu?
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
0: Alemong apa Alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya. Jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
1: siapa
2: bisa nyatu,
1: gitu ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil, mencari,
1: sambil mencari.
2: Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald
1: dari
2: Band.
1: Emerald,
2: Emerald
1: ya?
2: Band-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan. Tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas.
3: Oas pencipta lagu
0: itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83,
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali.
1: Gitu.
2: Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. oh ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu nggak restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan,
1: oh, iya,
2: hormitannya
1: betul,
2: beliau
1: iya,
2: kan
4: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia, bener, kan berapa bener albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. Okay. My faves banget itu.
1: Terus terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi
2: kan
1: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya. Okay.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul
2: kan
4: banget. Disebut, saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius?
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
4: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
4: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
5: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Iya, di pentung.
1: Oh, pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
5: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong gitu.
4: Okay.
5: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
4: dua-duanya bintang radio ya. Oke.
5: Tapi ternyata Bang Oji luar biasa.
1: Oh, masya Allah. Betul, betul. Setuju.
5: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
4: Moncer.
1: Ya, filmnya Bang Oji booming semua.
5: Dan saya memang mengagumi suaranya, benar, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul.
5: Setuju. Bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Bagus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
5: Jawa tadi.
2: Nah, udah ada niat
1: juga benar
2: ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
1: Lagi Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
5: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Nanti cengkoknya salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh ngomong.
5: Apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat. Gitu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
6: Pak Ahmad. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
6: Selamat malam, Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam, Pak Ahmad.
6: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: semangat. Amin.
6: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
6: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
4: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
6: salam
1: langsung.
6: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
4: Dengan senang hati.
6: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Okay. Ya. Oke.
1: Ditampung ya, ya pertanyaannya, Pak.
4: Itu aja.
6: Penjelasannya. Salam-salam boleh,
4: Mas. Silakan tiga orang.
6: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
4: Okay.
6: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
7: Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
7: Pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, silakan. Langsung.
1: Silakan Bidan Luis. Ya,
7: izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Iya.
7: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
7: Itu ya. Seberapa?
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
7: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
4: Iya. Yeah.
7: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayaknya.
7: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
4: Siap, terima kasih ya.
1: Harus ada undangan dong.
4: Mohon doa. Tiga orang.
7: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
4: Semangat. Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, dengan siapa ini?
8: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
8: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
4: Betul.
8: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
8: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, yang titisan orang musim atas.
2: Iya betul.
8: Tadi sudah ceritain juga dan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke.
8: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya itu kan
1: sudah,
2: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
8: Saya menanya sama Mangozi, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
8: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Lis Menawati.
1: Lis.
8: Ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Wizi, tetap sukses. Saya harap banyak ya. Oh ya, tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batam Nijo, Luhur Ida, Pak Widi Toke, dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
8: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar. Ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
9: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
4: Ah, nonton? Hah?
1: Halo, Ica.
4: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
10: Selamat malam om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
10: Sama Elsa Maria kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
4: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
10: Bintang tamunya siapa, Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan nih, Cak.
10: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
4: Betul.
10: Iya. Iya. Yang Samaria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Iya. Siap.
10: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
4: Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
10: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
4: Oke,
10: buat tanya
4: siap
10: sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
10: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
1: Oke.
4: Ya. Siap.
10: Dan boleh kirim-kirim salam.
1: Boleh,
4: silakan tiga orang ya, Elsa.
10: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
4: Amin.
10: Dan
4: amin.
10: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
10: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
10: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima kasih, Elsa.
10: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Oke, siap.
10: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
10: Selamat malam.
4: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang
11: Halo,
1: Leman.
11: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu
11: malam,
4: Bang Ozi dan Mbak Lis
1: Minawati dan Bang Oji.
11: Mbak Lis Minawati.
1: Ya.
11: Dan Bang Oji, selamat malam.
4: Malam.
11: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
11: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
4: Yeah.
11: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
11: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
11: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
4: Siap.
11: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
4: Oke.
1: Oke, nanti dijawab.
4: Ditunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
4: Silakan tiga orang.
11: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
4: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
4: Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa.

0: Salto.
1: Gimana
2: atau
1: silakan
2: atau
1: dijawab.
2: Jadinya nah gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
0: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku iya, gitu. Nah, cuman kok
2: Mbak
0: kenapa?
2: Lis berarti menyesuaikan ya?
0: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul, kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
2: Nah,
0: itu yang...
2: Itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
0: Iya, penantian 10 tahun loh.
2: Iya,
0: makanya.
3: Gitu ya. Dendam saya pun juga
2: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
1: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
0: Saya lagi syuting film baru lagi.
2: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetaplah horor ya.
2: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas ya kan.
2: Aku dulu sempat takut loh. Lihat semanis jembatan atau takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan
1: ya,
2: karakter.
1: Sukses menakut-nakuti ya.
2: Bener.
1: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
2: Silakan masing-masing Bang Oji dan
0: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
1: Dari
0: cuma
1: kecil ya?
0: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
1: Barengan.
0: Ya beda daerah
2: beda
0: aja.
2: Daerah aja. Tapi tahunnya sama Mas.
0: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Mas dari Jawa Timur.
2: Ya, oke. Okay.
0: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
2: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama hap sampai Pak Hadi.
0: Iya benar.
2: HP musik.
0: Nah itu tahun 90-an
2: itu. Iya 90-an. Iya itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau nggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
0: Pernah
2: sama HP pernah. Record ih.
1: Oh iya.
2: Pernah ya Mas Oji ya.
1: Genrenya apa?
2: Lagu pop
1: ya.
2: Iya.
0: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
2: Udah melebur lah.
1: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
2: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
1: Cintanya
3: remaja. Gitu. Sama
0: itu
3: sih
0: dulu. Paling hits ya Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
2: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
1: Bang Rindu beberapa
2: saat yang lalu ya.
1: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah kenal banget.
2: Ya, sukses
0: udah. Sekarang
2: di segala bidang pernah semua.
0: Dalam usia yang 64 tahun ini.
2: Wow, gak
1: kelihatan ya kan?
2: Gak kelihatan kan ya, pemirsa.
0: Tinggal minta ampun aja sama Allah, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
2: Amin.
1: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
2: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
1: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
0: Makanya saya
3: masih
0: tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
2: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya, kalau
2: enak loh Mbak.
3: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
1: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
0: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
2: Oh ya?
0: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
2: Oh, betul tuh.
0: Jadi
2: semangat.
0: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum. Ketum.
1: Oke.
2: Aku panggilnya Bu Ketum aja.
1: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Oke.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Ita juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang
1: Bang
0: tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Yes, iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio
4: RRI,
1: ya,
4: Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, okay. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado.
0: Langsung
5: ke pertanyaannya
1: untuk
5: Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Entar Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma aku ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa, terus pernah beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji.
0: Iya.
6: Sama Mbak Uri, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah. Masya
6: Allah. Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: nggak
6: berubah.
1: Aduh
6: semua tuh ya.
0: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Ya, si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Ya. Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya, ya. Bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus-putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu loh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku
0: ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaan.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama
8: Mas Dudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
0: Terima kasih. Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Rindu
9: ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
0: Siap Mbak Har.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Mbak Rianti.
9: Ya.
1: Langsung mbak. Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaannya.
9: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
9: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
9: Ada si manis tungguin di sana di
1: Wonnya. Aduh nanti ditungguin sama si manis.
9: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
9: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
9: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapet banget ya.
1: Mbak Rianti ya.
0: Dapet berapa?
9: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
9: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
9: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
9: Bang Oji kan ini

0: Waktunya
1: bisa
0: berapa hari.
2: Siap,
0: gitu ya.
2: Siap. Ditunggu ya Mbak Arianti.
0: Selalu untuk Mbak Liz Nawati juga Bang Aldira Putra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Amin.
0: Terima kasih ya Roh Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Kolotoli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, salam kangen. Itu ya untuk semuanya,
3: Mbak.
0: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
3: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yuni, Ismail.
2: Siap.
3: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalai.
2: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi nah.
3: Betul.
5: Terima kasih Teh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
4: Senang banget.
5: Alhamdulillah.
4: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
5: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat?
5: Ya benar.
3: Iya, Teh Dinda. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Mampu, ya, maksudnya
3: 10 tahun loh.
2: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil gitu kan.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
3: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
3: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh?
4: Ya,
2: wis. Apa yang ditanyakan?
4: Iya, itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
2: Oh, oke. Okay.
3: Dengan bosas.
2: Bosas ya.
4: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga masing-masing.
3: Amin.
4: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun
3: siap,
4: lagu lawas
3: jadi
2: ya. Terima kasih Teh.
3: Siap Teh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you. Selamat malam.
3: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun.
3: Oke.
2: Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
3: Oh iya betul.
2: Oh, okay.
3: Itu beda-beda, betul.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
3: unyu-unyu.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
3: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan
5: kekinian,
3: menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
6: yang kita harapkan.
5: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
2: 230 terlampau ya begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ada
5: 6
2: ya.
5: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Oh iya, Indah Permatasari.
2: Bang Ozi, sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
3: Iya.

0: aku seru banget dia.
1: Sampai 6 seri loh.
2: 6 si manis bukan 6 seri,
1: 6. Eh, 6 si manis ya.
0: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
2: Saya sebenarnya penakut.
0: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau aku penakut banget.
2: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan ya. Daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
0: Antara ini dan ke kamar mandi.
2: Kamar mandi itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
1: Oke.
3: Ya kan? Enggak
0: kebayang. Enggak
3: deh, aku enggak mau bayangin. Enggak
0: mau.
1: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
0: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
1: Siap. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
2: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
0: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
1: Iya, 36 ribu
0: dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
2: Iya benar, alhamdulillah. Makanya kita juga di luar ini kita ya.
0: Di luar prediksi ya.
2: Karena melihat dari ini kayaknya kamu kapok enggak?
1: Lanjut dong.
2: Insyaallah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
2: lebih yang suka seneng ya
1: di nyanyi atau film?
2: Iya nyanyi dong ya, nyanyi. Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
0: Kalau suntik gitu kadang-kadang mundur dibayar.
1: Kan tabungan.
0: Dan capek banget.
2: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
0: itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin gitu.
1: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
2: ini sekalian curhat di sini.
0: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
2: Ngalamin ya.
0: Oh, pernah.
1: Berapa kali main film?
0: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
0: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
0: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan.
2: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
0: Betul, setuju.
2: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia...
0: Iya loh Mbak Lis sekarang jadi
2: tadinya malu jadi malu-maluin.
1: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Ozi kok gak tumbuh-tumbuh?
2: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
1: Nah,
2: gak diundang lagi di RRI.
0: Justru dengan Bang Ozi seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
2: Iya, betul.
0: Salut loh aku Mas Ozi. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja. Gak ada berubah.
2: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
3: Mbak Itanya bilang gini aja. Gini aja.
0: Ya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
1: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
0: Mas Judi gak ikut.
1: Gak termasuk. Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
2: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Ya dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
0: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
2: Iya gitu.
1: Oh iya.
2: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
0: Benar-benar.
2: Gitu.
0: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok sama
1: kamu. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
2: bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
0: Iya, malah kalau bisa gitu.
2: Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong.
1: Ya.
0: Betul.
1: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
3: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
2: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
2: Oh, kalau berdua tetap ya, aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
1: Oke.
2: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin itu sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah, siap. Aduh.
3: Jadi saya terus belajar kecentilan.
2: Iya.
0: Mama belajar. Nanti suaminya balis, wah kaget.
1: Terima dulu nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
4: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
0: Siapa ini?
1: Hai.
4: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Eh, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
4: Iya.
1: Wow. Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
0: Main-main dong kesini, Yohana.
4: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
0: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
4: Amin.
1: Siap.
4: Iya, Kak Yudi, boleh tanya sama Omoji sama Tante?
0: Boleh dong.
1: Boleh dong, justru harus nanya.
4: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu. Dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana, jadi Yohana masih bisa
2: menerawang
4: melihat Om Oji.
3: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
2: Apa yang dilihat? Gak,
1: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
4: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
3: Biasa ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
1: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
1: Silakan.
4: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
2: Terima kasih.
4: Pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke, siap.
4: Dan salamnya untuk Tante Ita.
0: Iya sayang.
4: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
0: Terima kasih. Yo.
4: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
1: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada.
0: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang ngaransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, kelar.
2: Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin?
1: Iya.
2: Karena ada film
1: biang kerok. Ini nih, biang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini.

0: Kisah Putra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Mm-hmm. Apa nama label yang menaungi album
1: Krisalis?
0: Krisalis. Coba mas, siapa yang bisa madunya?
1: Bisa madu, bisa madu.
0: Satu ya.
1: Keren. Oke, okay, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
0: jangan
1: siapa?
0: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
2: Produsernya Avila.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Namanya, nama produsernya siapa?
2: Nama produsernya
1: Se.
0: Jangan kalah sama Bang Oji.
2: Tahun berapa?
1: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
2: Joni Cahyadi.
0: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
1: Ya, hampir sih.
2: Salah yo.
0: Salah.
1: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
0: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
1: Oh. Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
2: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
1: Beda orang berarti ya.
2: Beda orang.
1: Joni Isa dan dan Joni Cahyadi.
0: Ya wes. Pas ya. Balis enggak dapat pisang. Ya udah.
1: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajak dulu.
0: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada tiga lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan dua judul lagu saja.
1: Dua aja deh Bang Ozi yang diciptakan
0: dalam album Pergi Yang Pergi.
1: Bram Morsas di album Pergi
4: Yang Pergi. Album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
4: Betul. Satu lagi ya.
0: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
0: Ayo
1: coba
0: ayo.
1: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
0: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya, kayaknya cuma satu ya.
1: Tiga, Bang Mo saya nyutain. Coba.
2: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Kelupis.
1: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
0: Lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
0: Judulnya
3: Masa Bodoh.
1: Nah.
0: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
1: Oke.
2: Aku iki wis ujian berat.
1: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
2: Totok Pujianto.
1: Oh, Totok Pujianto itu ya.
2: Okay. Aku manggilnya Yole.
1: Lagunya adalah
2: apa tadi?
0: Apakah judul lagunya?
1: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto Pujianto?
2: Aku lali loh mas.
0: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
1: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
2: Tapi bener aku lali.
1: Oh lali. Udah dikasih
2: coba,
1: clue ya.
2: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
1: Ya,
2: Sudahlah ya.
1: Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
0: Oke. Ya wis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
1: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
0: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
2: Salah.
1: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya
1: Hamidan. Musik direkturnya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
1: Bang Oji,
3: main-main loh, saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
0: Bintang tamu kita tuh
1: hampir bisa jawab. Ini bisa jawab semua loh.
2: Enggak bisa jawab, Mas. Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai ge asli.
0: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
1: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
0: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
1: Tolong 3 bungkus pisangnya.
0: dibungkus ya.
1: Oke, okay. Wah ini kita ada udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
0: Cucu.
1: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
5: Apa kabar?
3: Baik.
1: Baik, alhamdulillah.
5: Oke.
0: Okay. Iya, Bu.
5: Bintang tamunya ya. Saya mau Bang Oji, apa kabar?
3: Alhamdulillah
1: baik.
5: Siapa Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
5: Apa kabar juga?
6: Baik Ibu, terima kasih.
5: Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Adakah rencana apa? Apa rekaman lagu-lagu religi karena kan
0: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul ya,
6: ingatkan
5: lagi Ramadan.
0: Oke,
5: okay.
0: Okay.
1: Tunggu ya,
5: itu aja ya pertanyaannya.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Terima kasih Mas Oji sama Mbak Lis ya. Terima kasih Bu pertanyaannya.
5: Baik Kak. Siap. Masih salam dong boleh.
0: Siap, boleh, silakan Bu.
5: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema,
1: siap.
5: Ada Om Ana, itu aja ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
0: Selamat malam,
1: Bang Roni. Halo,
0: Bang Roni.
1: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih.
1: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
0: Terima kasih. Dari Sri
1: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
0: salam sukses buat bintang tamunya.
1: Ada Elvin Ferdian
0: dari Pekanbaru Riau.
1: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
0: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak nih Mas.
1: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
0: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
1: kemudian salam dari Zidane di
0: Polman, Sulawesi Barat.
1: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidane. Okay. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
7: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mau di lewat udara malam ini ya.
1: Siap Pak Mali, silakan.
0: Silakan Pak Mali.
7: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
0: Mbak Lis
1: Menawati. Betul.
7: Assalamualaikum Mas Yudi, selamat
3: malam. Waalaikumsalam Pak, selamat malam.
7: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
7: Kita mengkapir lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
7: Ya. Moga-moga kalian sukses mengkapir lagu itu.
3: Terima kasih doanya.
7: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
1: Oke, motivasinya ya.
7: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Mali.
7: Selalu ya. Salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
1: Fatmawati.
7: Fatmawati ya.
1: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
7: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
1: Siap.
7: Terima kasih Yudi, terima kasih Ta.
0: Sama-sama Pak Mali.
7: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
0: takkan berubah.
1: Gak mau lagu yang lain apa?
0: Takkan berubah.
8: Kenapa selalu, kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
0: Iya.
8: Karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Masya Allah.
8: Silakan. Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
8: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
6: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
6: Iya betul, Omanya sehat selalu.
8: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
8: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
1: Iya, pokoknya itulah ya.
6: Jin
3: menjadi suetani rajim.
8: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah udah.
3: Si manis jembatan ancol.
1: Oke.
8: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Ada rasa takut, apakah rasa apa?
1: Siap.
8: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.

0: Palembang.
1: Siap.
0: Itu aja.
2: Siap.
1: Terima kasih Oma.
0: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh,
0: semangat,
1: terima kasih. Semangat terus ya, Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
2: Nah, iya kan sebentar lagi
1: Ramadan.
2: Berapa bulan lagi
3: ya,
2: Ramadan?
3: Puasa ya.
2: Ya iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana, Mbak Lis?
1: Kayak mana kau rasa?
4: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
2: Solo Bang Oji.
3: Solo oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Iya.
2: Kolaborasi
3: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Udah. Oh, sudah
3: berapa
2: ya?
3: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Okay. Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
4: Keberagamannya.
2: Nanti kita viralkan ya, Bang Oji.
1: Jadi Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
4: Si Manis
2: di samping Mbak Lis.
3: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi
2: saat
3: waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
3: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
1: sutradaranya kayak sutradara,
3: ya itu makanya. Di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama. Gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
2: Takut ya, dia saat
4: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
2: Bukan. Nah itu kan.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh ya.
2: Aduh,
4: okay. Ya ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
2: melepaskan
3: diri kita ya, gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film enggak
4: usah.
1: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke. Okay.
1: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih inget?
4: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung akhir udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu
0: membawa
1: berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Benar.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah, tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah
1: didatangi?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Pentungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, pentungan
0: doang. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis.
2: Oh, iya,
0: Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
2: Alhamdulillah.
0: Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke, lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama
0: motel.
1: Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh,
1: Mas.
0: Siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar gini,
1: iya.
2: Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
2: ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti
1: lebih cepat
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Ya,
2: soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya.
1: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan kan dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul.
0: Benar. Siap kalau begitu.
1: Banget.
0: Waduh, enggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan apa yang mau disampaikan buat pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di ruang
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri
0: sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
2: Siap, dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya jadi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI melambungkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melambu, Aceh Barat. Baik pendengar, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, tentunya di kesempatan malam hari ini bersama bintang tamu ada siapa lagi kalau bukan Ozi Saputra dan Liz Mainawati yang digawangi oleh dua host ternama, Deita Purnamasari dan Yudi Ismail. Ya, cukup seru sekali ya. Baik, kita lanjut lagi nih di Ruang Rindu Lokal kali ini, begitu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, langsung saja saya terima penelpon pertama sudah ada di malam hari ini. Tentunya ingin bergabung silakan di 0811 6889 697. Ada siapa gerangan? Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat radio.
0: Iya, apa kabar Bang Putra?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, dengerin juga tadi Ruang Rindu Nasional ya.
1: Ujungnya.
0: Kenapa ujungnya, kan biasanya
1: nggak
0: kan
1: tahu.
0: Penasaran juga kan biasanya ke setiap Rabu malam ya.
1: Okay. Ya lupa.
0: Gimana nih Bang Putra, kondisi cuaca di Langsa?
1: Mendung.
0: Oh, mendung. Hari ini memang enggak hujan sama sekali, cuman mendung doang.
1: Ada gerimis.
0: Ada gerimis. Oh ya. Kalau di Melambu tadi sempat hujan juga, tapi hujannya enggak begitu deras juga ya. Begitu ya. Baik, Bang Putra silakan, mau request lagu yang mana ini?
1: The Mercies.
0: The Mercies judulnya.
1: Usah kau harap
0: ya. Oke, buat siapa lagu ini?
1: Untuk semuanya lah.
0: Tanpa terkecuali.
1: Hari ini lagi istirahat, menikmati lagu-lagu istimewa untuk Bang Odon.
0: Oke. Begitu ya, buat
1: selamat
0: mereka.
1: Selamat ngumpul. Salam sehat, Bereno.
0: Ya, baik. Terima kasih
1: semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada sahabat kita Bang Putra di Langsa ya. Kalau di sana sempat gerimis, mendung saat ini begitu kondisi iklim di sana ya. Dan kita update terus informasi cuaca saat ini bersama teman-teman kita melalui telepon dan juga melalui program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, saya terima di belakang Bang Putra. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Mbak Reno. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Eka?
1: Alhamdulillah, sehat-sehatnya Mbak Reno.
0: Iya, gimana nih cuaca di kabel?
1: Lagi hujan deras ini, Bang.
0: Oh, lagi hujan deras? Sekarang lagi hujan deras?
1: Ya, lagi hujan lumayan deras lah.
0: Oh, gitu ya?
1: Deras sekali, cuman dia kalau kita jalan ya basah.
0: Ya. Oke, kalau di sini nggak hujan nih. Nggak tahu juga apa gerimis di luar ya, tapi biasa kalau hujan deras kedengaran.
1: Ya, oke, silakan. Hujan sedang ya.
0: Baik, silakan Eka lagunya.
1: Lagunya Sis Gone ya.
0: Siapa?
1: Sis Gone.
0: Oh, Sis Gone. Oke. Okay. Penyanyi asli, original.
1: Yang di cover sama perempuan dulu.
0: Oh, oke. Okay. Baik, kirim salam buat siapa? Silakan.
1: Kirim salamnya buat Bang Putra tadi, buat Mas Tengah, buat Bu Nini, buat Mas Ida, buat Kak Ina, buat Kak Mirna, buat Kak Wena, buat Erna Lapang, Erna Bebe, buat Nia, buat Pak Jul, buat Bang Amir, Bang Han.

0: Okay.
1: Semua-semualah
0: tanpa terkecuali. Ya. Okay tu ya.
1: Pokoknya buat Bang Reno sama bertugas. Kalau pulang hati-hati Bang ya.
0: Baik, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro Satya RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan lagu Sis Gons yang dipopulerkan oleh Stellhart mendengar, dan kali ini dinyanyikan oleh salah seorang penyanyi Asia kali ya, Bubble. Begitu. Baik, mudah-mudahan sudah senang buat teman-teman semuanya malam hari ini yang mungkin suka dengan lagu Sis Gons ini. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 22:17 waktu Indonesia Barat. Saya terima lagi untuk penelpon berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Herman?
1: Kabar baik.
0: Gimana nih cuaca di tempat Anda di Kawai? Ini kan masih satu
1: gerimis,
0: kecamatan kita.
1: Gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang ya. Sesuai dengan lagu Malaysia. Oke, baik. Gimana nih lagu yang mau di request? Silakan Bang Herman.
1: Pambers
0: judulnya.
1: Terlambat sudah.
0: Kirim salam buat siapa?
1: Halo, salamnya Direka.
0: Oke.
1: Auton. Di tengah. Oh, mak tengah saya salah lagi.
0: Mak tengah. Oke.
1: Kayang, keluarga Spendi, Rembeng. Lina Lapang.
0: Oke.
1: Adorjo.
0: Pak Suarjo,
1: Putra, semuanya
0: tanpa terkecuali.
1: Abang penyiar satu, Indah Rizki, Lamaniman, panjang umur lagi, berkat umur.
0: Oke.
1: Kalau pulang hati-hati, jangan terpijakan ya.
0: Makasih udah diingatkan, Bang Herman. Lucu Bang
1: Herman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada sahabat kita Bang Herman di KW 16 ya, gerimis katanya ya. Ternyata Bang Herman ini lucu juga sih orangnya, kocak ya. Oke, nanti kita dengarkan lagu dari Pambers yang udah direquest sama sahabat kita. Terlambat sudah ya. Kalau udah terlambat ya udah, nanti diulang lagi. Silakan buat yang lain. Sudah ada di belakang Bang Herman. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Matengo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sama tiga gimana cuacanya?
2: Cuacanya tadinya hujan, sekarang dingin.
0: Tadi hujan, sekarang dingin, berarti gak hujan lagi ya.
2: Hujan lagi.
0: Oke, lagunya silakan, Matengo.
2: Lagunya Di Ujung Malam.
0: Di Ujung Malam dari?
2: Di Ujung ini. Maria Berlina ya.
0: Maria Berlina. Oke, kirim salam buat siapa?
2: Ya, buat Bu Nini, buat Budi, buat Mbak Si Aceh, buat Bunda Nurhati juga, buat Mama Beno, Pak Odon, Eka.
0: Iya.
2: Tidak, buat semua.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Oke. Buat Reina juga, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dia persembahan Meriam Belina dengan Di Ujung Malam, lagu yang sudah direquest sama Mak Tengo yang ada di Sama Tiga. Dan sahabat kita ada Bang Herman di KW16, lagu bertajuk Terlambat Sudah dari Pampers. Ya, terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Kabarnya alhamdulillah, sehat berdua sama Bang Fendi.
0: Oh, ada Bang Effendi rupanya. Ya, pantesan semangat ya.
1: Tentu dong.
0: Iya, gimana nih cuaca di Runding?
1: Kayaknya udah reda ya hujannya.
0: Oh, udah reda. Keluar dulu lah, lihat dulu keluar.
1: Amalnya dingin.
0: Iya, oke. Okay. Tapi memang hari ini cuacanya sejuk ya. Hujan memang tidak begitu deras ya, hujan gerimis ya. Tapi memang suasananya sejuk sekali. Padahal udah jam segini ya, udah jam 10:30. Oke, okay, silakan Kak Endang.
1: Alhamdulillah, semoga sesuju hati kita semua.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Semoga
0: amin.
1: Malam ini hatinya nggak ada yang panas, Reno.
0: Iya betul, Kak Endang. Baik, silakan Kak Endang lagunya.
1: Tetesan hujan di bulan April.
0: Oh, sekarang udah bulan
1: bersama
0: Oktober.
1: Bersama suara Hedi Diana.
0: Silakan, mau kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya seperti biasa. Buat orang tua Kak Endang yang tersayang, Mama Latifa di Tabel.
0: Makasih.
1: Pasti lagi senyum-senyum sendiri ya, Ma.
0: Iya.
1: Apa-apa, kan masih dekat-dekat tuh kan, iya, sama adik-adik sebelah.
0: Betul.
1: Terus buatnya Ina di Langun. Buat Bu Nini yang tersayang, udah beda dunia. Udah dunia lain Bu Nini.
0: Kenapa begitu?
1: Gak pernah konek lagi.
0: Iya,
1: kita ya. Mana.
0: Bu Nini saya tunggu nih ya. Teman-teman udah kepengen dengar suaranya.
1: Karena ada WA yang Reno, WA Bu Nini.
0: Oh iya. Dan ya.
1: Komplain Kak Endang tuh, udah dunia lain.
0: Sibuk sekali kayaknya. Oke.
1: Okay. Terus buatnya satu lagi ada nih, lagi ngitip-ngitip dengan nguping-nguping kita nih Reno.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: buatnya yeah. Siapa lain, Bunda Medar yang tersayang juga di Runding.
0: Di Runding gimana kabar?
1: Pasti Bunda Medar. Lagi menikmati gerimis juga tadi kan. Sejuk ya Bunda.
0: Iya, iya.
1: Semoga sejuk hati Bunda sama Endang ya. Salam sayang selalu buat Bunda. Semoga Bunda tetap senyum ya Bunda, walaupun sendiri menanti suami kembali.
0: Okay.
1: Terus buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Ida di Selembuk. Ada Bu Mia di Swadaya. Ada siapa lagi nih? Ini yang ini aja lah Reno ya, konek-konek aja lah.
0: Pokoknya buat semuanya lah ya.
1: Buat semua-semua lah ya, walaupun gak disamperin namanya. Buat Cika juga di Banda Aceh.
0: Okay.
1: Semoga bahagia selalu bersama anak yang tercinta. Dicut. Terus buat Reno, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Insya Allah, kalau ada masalah apa-apa, bicaralah sama Allah. Ya Allah yang Maha Mendengar. Selalu kisah kita semua. Dekatkanlah diri kita sama Allah. Semoga Allah selalu menjaga kita. Terima kasih Reno.
0: Terima kasih juga.
1: Mudah-mudahan umur ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Endang. Baik pendengar, ada Kak Endang bareng sama Bang Effendi yang ada di seputaran Runding. Ya, cuaca dingin. Lagu dari Hedi Diana ya, Rintik Hujan di Bulan April ya. Saya terima di belakang Kak Endang. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Cik?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, masih hujan?
2: Udah berhenti.
0: Udah berhenti gitu ya. Coba ya. Siapa aja nih lagi ngumpul?
2: Cik Wang, Cik Mong.
0: Oke. Okay. Kayaknya udah member tetap nih ya.
2: Iya.
0: Tiap malam ngumpul ya. Sambil ngobrol-ngobrol lah ya. Oke. Okay. Ini rame itu kayaknya ya.
2: Ini lagi
0: seru. Apa nih topik apa malam ini?
2: Topiknya. Mencari yang hilang.
0: Waduh. Iyalah. Nama juga udah hilang, dicari lah sampai ketemu ya. Oke, okay. Baik silakan Pak Cik lagunya.
2: La Isla Bonita.
0: La Isla Bonita.
2: Madonna.
0: Madonna.
2: Ya.
0: Oke, baik. Nanti
2: Islam
0: kita cari.
2: La Islam Bonita. Bonita langsung ya.
0: Bonita. Oke, baik. Nanti kita cari ya. Kirim salam buat siapa, Pak Ci?
2: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Pak Kasiman, Pak Suwarjo, Gina dari Aduk, Bu Erna di Lapang, Bu Nini, Kak Edang Sekeluarga, Erna, Lena, Bang Hai, buat semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke, baik.
2: Buat Bung Leno, selamat bertugas, sehat selalu, mudah diki banyak umur,
0: tetap semangat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Dengan itu 3/9 Madonna dengan La Isla Bonita ya, lagu yang di request sama Pak Ciodon yang ada di kabel bareng sama keluarga, bareng sama Bang Iwan, ada Pak Cimong juga ya, mungkin Nana juga, ada Bang Buyung, ada Eka di sana, dan ada Tein ya, Deheru juga. Mudah-mudahan sehat semuanya keluarga di sana dan tetap semangat. Saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Pak Ciodon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Sedikit slow karena memang suasana udah malam sekali ya, Sarifa ya.
1: Oke. Okay. Ya, ini masuk pertama, kedua kita kali Bang Reno.
0: Iya, belum waktunya. Gimana kabar Umi, sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat Bang Reno.
0: Udah tidur?
1: Baru pulang nih dari Wela.
0: Jam berapa mau tidur Mi?
1: Di dapur.
0: Oh, di dapur. Oke, baik, ini kesempatan Sarifah nih buat request lagu, silakan.
1: Mau request lagu Dingin Air Yang Beku Bang Reno.
0: Siapa penyanyinya?
1: Siapa ya?
0: Oh, nanti kita cari ya. Dingin Air Yang Beku ya judulnya ya. Betul ya? Oh, iya. Ya itu. Udah diambil alih tuh. Apa?
1: Endang History kata Umi.
0: Dingin Air Yang Beku Mi.
2: Yo.
0: Iya betul. Yo, oh, dari Endang History. Kok saya enggak pernah dengar ya judul lagunya.
2: Apa yang ku cari?
1: Apa yang ku cari?
0: Aduh, gimana sih? Apa yang ku cari? Dingin Air Yang Beku gimana? Aduh. Apa tadi judulnya?
2: Apa yang ku cari?
0: Apa yang ku cari? Apa emang yang dicari, Mi? Cari kok di dapur?
1: Makanan, Bang Reno, lapar.
0: Oh, makanya apa yang dicari di dapur ya? Umi rupanya di dapur. Mi.
2: Cari air.
0: Proyek bulan Oktober jadi, Mi ya?
2: Iya.
0: Jadi ya?
2: Iya.
0: Udah. Oh, gitu ya. Baik, silakan nih mau request mau request lagi. Mau tips salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Bang Reno.
0: Kasih.
1: Semoga sehat selalu dan panjang umur buat Abang.
0: Amin, amin.
1: Buat Papi Marwan, buat Abang Said Bukhari, buat Dr. Rupa, buat Karisna dan semuanya deh.
0: Lengkap semua ya. Iya. Siap. Iya, nanti diputerin lagunya ya.
1: Salam spesial buat Umi Sarifah, mengucapkan selamat ulang tahun buat Umi tercinta.
0: Waduh, yang keberapa Mi?
1: Malu.
0: Keberapa Mi? Ke 60 atau 70? Masuk 70 ya Mi ya?
1: Masih ya dong.
0: Waduh, katanya ulang tahun. Tapi ditanyain umur gak dikasih tahu, ya udahlah. Oke, yang penting selamat ulang tahun ya.
1: Iya kan, lah berlalu Bang.
0: Iya, pokoknya selamat ulang tahun Umi ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, sukses ya, dan proyeknya jalan terus ya. Oke, baik. Makasih Sarifah, Umi, selamat istirahat.
1: Sama-sama Bang Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Sarifah bareng sama Umi yang katanya lagi ada yang ulang tahun nih. Yang keberapa gak dikasih tahu ya. Rahasia. Udah pasti di atas 6 lah, di atas 60 ya. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar Maci Ida?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Udah tidur semua kayaknya nih ya.
3: Udah,
0: ya Cek
3: belum.
0: Ya Cek belum?
3: Halo.
0: Tumben ya Cek nih. Kenapa ya Cek? Gak bisa tidur.
3: Nyamuk.
0: Lagi mikirin apa Mas? Rupanya lagi banyak nyamuk ya di rumah.
3: Banyak nyamuk.
0: Ya. Iya, nanti setelah ini tidur ya.
3: Iya.
0: Silakan Mas Cek Ida, lagu apa nih yang mau di request?
3: Lagunya
0: untuk sama Jais. Sama Jais. Oke, baik. Kirim salam buat siapa? Judulnya apa aja boleh?
3: Judulnya apa aja boleh.
0: Oke, baik. Silakan kirim salamnya.
3: Salamnya buat Ayah Cu. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Semoga rezeki.
0: Heeh.
3: Buat Reno juga. sehat terlalu, panjangnya jarak kecil.
0: Amin, ya. Amin. Makasih.
3: Ya, kalau pulang nanti hati-hati ya.
0: Makasih, Mak Cida udah diingatkan ya. Saya.
3: Makasih, Bu Reno.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua pendengar kita yang udah ikutan malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Siapa lagi buat teman-teman yang udah ikutan? Tadi ada Bang Putra di Langsa ya. Kemudian ada Eka bareng sama Pak Ciodon di Kabel bareng keluarga semua. Ada Bang Herman di KW 16, ada Matango di Sama 3, ada Kak Endang bareng sama Bang Effendi yang ada di Runding. Dan berikutnya ada Sarifah bareng sama Umi yang ada di Simpang KB. Dan ada Mak Ida di Sunblock. Terima kasih buat semuanya pendengar. Selepas lagu-lagu Ruang Rindu, nanti kita lanjutkan seperti biasa di Jazz Music Listening atau lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Malabo sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Malabo, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, Radio Republik Indonesia Melabo kembali mengudara. Edisi hari ini di hari Kamis 15 Oktober di tahun 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasijambu, KW16, Melabo, Aceh Barat. Saya Don Mayani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: Informasi kejayaan Raja-Raja Aceh.
1: Sultan Iskandar Muda memerintah dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi kerajaan yang besar dan kuat di belahan barat Nusantara. Baginda Sultan Iskandar Muda, salah seorang sultan yang dapat mengelak setiap tekanan Belanda. Pantai timur Sumatera sampai ke pantai Palembang dan pantai barat Sumatera sampai ke Bengkulu takluk kepada Aceh. Kehebatan angkatan perang kerajaan Aceh dan keadaan istana di masa pemerintahan Iskandar Muda tiada tandingannya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dan yang mana untuk pagi hari ini pukul 5 melintasi 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda dimanapun berada, kita masih menanti untuk nantinya akan kita relay Pro 1 Banda Aceh, ya tentunya dari Masjid Agung Baitur Rahman Banda Aceh, tentunya di program acara Mutiara Pagi. Baik, untuk saat ini lagu-lagu religi masih akan terus menemani Anda. Tetaplah bersama kami pada frekuensi 97 FM.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.